0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kikula Riwinak, Romar Reshe Konohel Keyem, Katekuri, Kopanik Hun Achiche Jairo Ryubi, Riare Okinak Hun Nimwinak Rech Pari Ukolbal Chaval, Kumeh Rip Chuwoch Rirakan Ri Jesus, Ekutato Kopch Rech Riare, Arech Kpecho Rirachoch, Romar Reshe Shak Hun Umial Kolik, Cheko Kablahuch Uhunab, Elem Ranima Kubano, Aretachi Benak, Riwinak Kipitz Eh Riare. Kategori, huni shoche shas kablahu hunab ulok kutsak ukikel, makota hun kowininakche ukunashik. Kibu koch chirihri Jesus, ekucha pre uchi ratsiak, echi shakbik takiri ukikel. Kategori, re Jesus kubih.
2: Hachin shinucha pre in?
1: Rumalche konohel kikbih, che ma earetah, re Pedro kubih.
3: Achtih, revinak kat kipitzeh.
1: Kategori re Jesús kumig.
2: Kohun shin chapovik, rumalche hun chukab shelu biwuk ri in.
1: Jerikut, kriloche shask chobik rumal re Jesús, ri ishok peruk birbitem, kategori, kumegri chorrakan, ekuyao bishik chkiwach konohel rewinak, hasche shuchapo riare, kategori shakbi eskunatahik. Riare kubig chrech rishok.
2: Numi al. Riakohonik shatukolo, hat parinima lahutzil.
1: Tahina kubih wetzihri, arechik pehun winak parirachoch ulok rinim winak rechri ukolbal. Kategori kubih.
3: Riam yal chanim rish kamik, macho harisachik riachtih.
1: Kategut ri Jesus shuto, kubih trech.
2: Mashi bihawib, shakchat kohonok, kategori derek koltahnari.
1: Kpechoha, Kategori mankota hun kokruk, Shouiri Pedro, Rishuan, Eri Santiago, Eri Unan Eutatriali. Konohel Riwinak, Kkokeh, Kkis Kikush, Rumal Rechriare. Kategori Ri Jesus Kubih.
2: Mishok ik, Riare man kaminakta, Riare Shakwarinak.
1: Kkitseh Wachriare, Rumal Reshche Ketam Cheriare Kaminakchik. Tekuri, Riare Kuchepukok Cheriokab. Ko kuch abeh e kubih chrech riare.
2: Ali, chatwa ali hok.
1: Rirush labal ketzelehik, katek uri shakbi kualahik. Ktakanik arech kiari wa, ri eunan eutat kikshibih kib. Katek uri, ktakanik arech man kikbih tari hastakri.
4: Lucas capítulo 9.
1: Keuzikiri e kablahuk, kuya kichokab, Ejun kikowinem pakiwi konohel itzel. Epuwi ronohel yabil arech kekunanik. Kategori, keotekbik arech kekibih rihrahawibal ri Dios e arech kekunanik. Kategori, kubih chkech.
2: Ko mikamu bik rech ri ibe. Mikamu bi ich ami. Mikamu bi ikoshtar. Mikamu bi iwa. Mikamu bi ipwak. Shokuhe, mankepta iwatziak chihuhunal. Aretakchi kishok pahunha, chishkanah kanchila. Chikate kurika kishbek. Weman kishkula shiktah, arechi kishelulok parihunti nimitri, chitota kanri opoklak ochechri wakan. Kutbal recheche has atbalzik puvi.
1: Quebec, kikisutek ronoher taktinamit, kikiao bishikri utsalachzik ekekunanik. Ri Herodes che areri atbalzik, kretamah wehastakri. Kategori mayibark kanahik. Rumalche eko hujun kikibig. Ariri juan kastahulok chikishori ekemanakib. Eko hujun chik chikikbig.
3: Ariri elies talehulok.
1: Kategori rierodes kubig.
5: Rishuan, enshint an hulom. Hachink uri riare. Chechkibish wehastak puwiri.
1: Kategori krakri luwach riare. Aretachi ketzalih holokri etakonelab, kikbih chrech riare ronohel rishkibano, tekuri riare keuk amubi riare ruk shbenach, nakah chrech huntinamit cheubi betsaida. Kategori, riunak shikuch obo weri, eshebe obi chrich riare, riare keukulah, kategori kuya obi shikri rehawi balri dios chkech, ekeukunah rirehawi.

0: Oshik ke kunatajik. Kikagrik ik, ke peri e kablajuk e kikbik chrech.
1: Chi ahachau bik lewinak, arech ke bepatak rinim chutin tinamit, che ik onakak, arech kikirik na kikolibal, e kiwa patak riha. Riuk, ukko pahun sinalik kolibal.
0: Katek uri reare kubik chkech.
2: Che itzuku ma riish.
0: Rie are kikitsalik uwach riutzik kikbik.
3: Riuk mankota wakuk, shui kokuk, hop kashlanua rechil kepkar. Shuiri, wekukbech yulok ikwa, kech konohel wewinakri.
0: Rumalche eko kako lahukkal achihab, katek ut riare kubik chkechri euti hoshelab.
2: Chibanache kisokeh ki patak hukat eka winak lahuk winak.
0: Kherek kipan chkechri winak. Katek uri, kukamukok rechop kashlanua, eri kepkar. Kai chikah, kuteuchih rikashlanua, kupiro, ekuyach kechri euti hoshelab, aresh kehash kechri winak. Konohel sibalah kewaik, ekinohik. Kikol riwakash totahik, kablahuk chakach totahik. Kulmatahik che arechi utukel tahink chauruk ridios, ekori euti hoshelab ruk, katek uri riare kutach kech.
2: In hachin riri in kikbihri winak.
0: Ri eare kikibig chrech.
3: Nikah kikibig atrishuan ak kasalha. Ehuhunchik kikibig atri Elias.
4: Nikah chik kikibig atchun uher kashalu tzikri Dios chesh kastahu lok.
2: Katek ut, ri ish. Has kikibig in hachin ri in?
0: Ri Pedro kubig.
4: Atri Cristo rech ri Dios.
0: Katek uri ktakan chikech ri eare. Mankota hunchik kikibig wiweri. Kubig.
2: Riu kohol riachi kuna narik achakichi. Kpakchaki ishnab kumal ri enim takwinak. Ri echuchka hawib eri etzibanelab. Kkamisa shik riare. Kategori pa urosh ik kkastahik.
0: Kuyan ubishik chkech konohel.
2: Wekohun krak kateri chwihin. Muna tisachi ak anrib. Churuk ahri uripi bal ronohel ik. Kategori chpet bawugri in. Rumal che hachin krak kukol riuk aslemal kusach nari. Katek ut, hachin kusach riuk aslemal wumal riin, we areri kukol nari. Hasu tzil chrech riwinak che kuchak kronohel uwachuleu, we riare kusach rib kukolih rib. Hachin kkish chwech riin ek kish chrech rinutzih, riuk ohol riachik kish nari chrech riare. Arechik pena pari uremelik utikilik riare. Pa uremelik utik ilik riutat e pa uremelik utik ilik kech rietiosh lagtak angel. Kasih kimbih chiwech. Che ekonik achi shol riish che mank ketamakta ri ri kamikal aretak chi mahanak kil ri rahayubal ri Dios.
0: Wakshakib qih okowinak chik chesh bitak rumal wetzikri ke ukamu birruk riare ri Pedro, ri Juan, ri Santiago. Kakan buwekhun khuyu Arech kuban uchabal kchawruk ri Dios. Katek urik kulmatajik che arechi tajin kchawruk ri Dios. Ri uwachbalk kestajik eriratiak sibalak sakchik hachari kuipa. Tek uri ekokep achihab kitzihon ruk. Eare ri Moises eri Elias. Ere melik etikilik kek alajenik kitzihoh aretak chi kelna ubik ekbena pari Jerusalem. Ri Pedro eri Rachil sibalah kokiwaram. Kichihom kut e kaskoh. Katekuri, kikilri ure melik utikilik eri kep achihab ekorruk riare. Aretak chi ri ekep achihab kikihach kip ruk. Ri Pedro kubieh chrech ri Jesus.
4: Akhtih, utche kukkohi waral. Chkabana ushib ha, hunawech at, hunrech ri Moises, hunrech ri Elias.
0: Manretamta ri tzih tajin kubieh. Tajin kubih wetzigri arechi ikpe khunsuz cheki uchoku chusheri umuh. Katek uri sibalak kishibih kib arechi ke ok parisuz. Khunzig shelulog parisuz che kubih.
5: Arewa wenu kohol kachi tatabeh.
0: Aretak tani ri uhanim bal ri hun chabal. Ri Jesus shkanak kanok utukel. Patak wikigri ri eare ktapih kichi mankotak kibih wikhastak chesh kilo. Chukab qiq chik che shashuli ulog chori hoyu, خون سی بالخ ویناق که الو لق چه اکولاشیک کته کوری خون اچیچ کیشال ری ویناق کرقه قیخوچی
5: اختیخ کین کامیخ چا ویچ ری آتا ریچ که ویری نوک اخول رومال چه شق شویری اره نوک اخول خون اشلاب الک چا پاوری اره کته کوری انیناق کرقه قیخوچی کو خیلخا پولیو اکوبانو چه کوچوب آخری اکشخ کته کوری کاش رلیک چوبیک روک ریاره ای کوپیت اخ کنوک ریاره این چاوینک کوک ری اعتی خوشلاب آریش کی که کوبی ریاره کاتگوری منه کوینک تخ
0: ری خسوس کوبیخ
2: ایش خون مایل قیخسق چه ایشی چل ایچه من کش کخون تخ که هم پانا این کوی وک اکیشین چیخ نا چه کما اولوک ری اک اخول
0: آره تخ چه ریو کخول کقی بو کخ روک ری اچل کوک ریاره چو ریو لیو اسی بالاخ کوخیل خاریاره کاتکوری ری خسوس کویاخری ایتل اوشلابال کوکوناخری اکال اکوتسالخیساخ چرچری اوتات کنوخل کیشبیخ کیپ چووچری کووینم ری دیوس خری کوت کنوخل مایپال اکولیک رومال ری خستاخ کوبانو ری اره کوبیخ چکچری اوتی خوشلاب
2: ری ایش سیبلاخ چیکوخو ما پاری ایشیکین و خاتقچری ریو کوخول ری اچی خاچیتاخنا پکی قامری اچیخاب
0: کاتکوری ریاره مانگیکچوب تا وچخری با اواتالیک کنخ کن چکیوچ اریچ مانگیکچوب تا کاتکوری کیشیخ کی کیتاچ ریچ کولا خون چومانیک چکیشول ریاره خچین کوری رینیم رقلن چکیشول اره کاتکوری ری خسوس رتام و کیچومبال کو پاری کنیما کوکمو کو خون الاخکل کویاری اکل چوتسالاره کاتکوری کو بیخچ کیچ
2: Rihunche kukulah we ala hakalri parinubi ingri kinukulah. Rihunche kinukulah ri in kukulah rihunche inutakomulok. Herikut risibalah chutin chishol riish areri rinimalah ubantahik.
0: Rijuan kchawik katekore kubih.
6: Achtih kilomhunche kupakchih rietzel pariabi. Kakah. کاق اتخ چرچ ویری رومال رچ چه منک پتری اره کوک اوخ
0: کاتکوری ری خسوس کو بیخ چرچ
2: میق اتخ چرچ ویری رومال چه خچین ری من ایکولیل تخ کوری ایوک
0: اره تخ چی اپنیم کو بان ری قیخ چک پاقیک چه که ساش ناو بیک روک او کوویل رانیما کپاقی او بی پاری او بی ری حروسالیم کاتکوری که اتخو بی نکاخ او پتانی نلاب ارچ کی نابخیک اوبی چوچ کیبک کاتکوری کی اوپن پخون تنمیت کیچری اخ سمریتانو ارچ کی سکوماخ ریک کناخوی کاتکوری منک کولاش تا چیلا رومال ریش چه اره کراخ به پاری یروشلم اره تخچی کی کیل ری اوتی خوشلا وری ری سانتیاگو اریشوان کی بیخ
6: اخاوشل لکواخ چی کوخ تقنیک ارچ کی قاخو لوقری قاق چی کاخ کاتکوری کی او پرو هو بیری اره
0: کاتگوری کو کے او کایخ اکو یحیاتخ اکبه پخون دین میت چیک اره تخچی تخین بنق خون وینخ کو بیخ چرچ پاری به
5: کینتری چاویخ ریات پارو نوخیل کولی بال خاوی کتب ایوی
0: ری خسوس کو بیخ چرچ
2: ری تقیاک کو پک کی ورمال ری چیکوب ری وکاک کو کیم کی سوک ری او کهول ری اچی من کو تا خاوی کو قوی باوی ری او خولوم
0: کوبیخ چرچ خونچیک
2: چت ترین چویخ ری این
0: ری اره کوبیخ
5: نا بیچ یا نا بیچ ویچ چکین مقو کن ری نوتات
0: کته کود ری خسوس کوبیخ چرچ
2: چا یا الاخ چه ری ای کامی ناقیب کیک موق ری کی کامی ناقیب ری ات خط خب علی ساخ ری را خایبال ری دیوس
0: شقوخه خونچیک کوبیخ چرچ کین تری چویخ ری ات اخوشل نابکود چایا بچ وچ که اینچ ابخنوق ری نویناق کاتکوری ری خسوس کو بیخ چرچ
2: ری خونچه کو کوخو قاب چریخ ری تاخین کاتکوری که کایو لوق چریخ منتقال تا چریخ ری رخایو بال ری دیوس
0: لوکاس کپیتولو 10 ری اخوشل که اوزکیخ چی اوشکال کبلخوخ که اتقو بیری ایاره پا ککب چواج ری اره پارو نوخل تق تینمیت ای پاریو وچو لیو خویچیک به نویری آره کاتکوری کوبیخ چکچ
2: سی بالاخ کوری قناری نقتری کو کاتکوری منک ایتاری ای اخچکیب chichab baruk ri rajabri uleu arech ke utak achaki pari ruleu. Hishma, kishintak ubiri ish, ishacha alak takchik chikshol takri yok. Mikamu bi puak, mikamu bi ikostar, mikamu bi ishakab. Mankota hun kiyar utsil uwach pari be. Are takchik kishok pahun ha, na be chibih. Rini malahutsil pawehari. Weko hun ral kwal rini malahutsil chila, rini malah ibutsil kushlan nari puwiriare. We mankota ktsalih nari ibuk. Chishkanah kan pa wehari, chitiha ichikumuh rihastak o parihari, rumal chiri achak takal chrih kuk amri utohmal, shakmishbe pataknik aha chik, paronohel tinamit hawi kishopanwi ekishkulashik, chitihari hastak chekiachiwech, cheikunah bari eyawabib ekochila, echibih bachkech riwinak, rirahayubal ri dios nakachik kovichiwech riish. Atek ut pare juntinamit kishopanwi cheman kishkulashtag, chishelulok patakrik ayibal, kategori chibihma. Shokuheri upoklahri itinamit chekochori kakan, kakatota kan chivech ekiakia kanok chivech. Shokuheru kweri chivetamak cheri rahayibal ri dios nakachik kowi. Kimbih chivech, chepawek ihri, ri sodoma mankota uk ashkolri hachawe tinamitri. Kashawechri at korasin. Kasha wechri at Betsaida, rumal chewetari mayibal tak hastak chespan waral, shbantane paritiro on parisidongne, ujerta mari shkikohri koshtar, ujerta mari shkiyari chahpa kiholom, shkeshtahta mari rikikush, shahekuri chrechri tiro, chrechri sidon, mankotani malakashri, pariukatbal utsihri dios, hacha chiwechri ish, katek utri at kafarnaum, La chiparikahna ka awalisa hawib, chiparinim siwan ri kathuthub nawi. Hachin ri kutatabeh ri itzih ri ish, in ri kinutatabeh. Ri keretzelah iwach ri ish, areri in keretzelah nuwach. Hachin keretzelah nuwach ri in, keretzelah uwach ri inutakom ulok ri in.
0: Ri eoshkal kablahuk, ruki kotemal ketzalih ulok kikibih.
3: Ahaushel. Shokuhe ri eitzelk kimekib chkawach pariabi.
0: Kubir chkech.
2: Inshimilori satanas, chestakulok chikahe hasri kakulha. Shinyachivech ri kovinem rechke itak albehri rashakan, erishkab, eronoheli ucho abrik ulel. Kateguri, mankota hunk kovinik che ubanik kash chivech. Katekut, manareta kishkikotik rumal reche kikimekib ri eushlabal chivach. Arechishki kotok rumal rechiri ibi tzi batalik parikaj.
0: Shakbi chanim knohikri Jesus che kikotemal paritioshlach ushlapshel, katek uri kubih.
2: Katintevchihri in nutat, rahauri kaj, rahauri wachuleu, rumal reche shaku wehastakri chikwachri etamub erikin ohinik, katek uri, shak alisah chikwachri echutin, herinak ut tat, hewari kawah. Ronohel shiatach chwech rumal rinutat. Mankota hun kechbow wachri ukohol, shuviri utat. Mankota hun kechbow wachri utat, shuviri ukohol. Eri hun ri hachin krahri ukohol ku ala hisach chuwach.
0: Ke eriri utihoshela, katekuri kubirchkech pakitukelwi.
2: Utsalahrech ri takwo ochach chekrilo wehastak chekivilri ishri. Kimbirchiwech. Si balaje ashal utzihri dios e ajawinel shkaj shkil wehastakri chekivilri ish. Kategori man shkiltaj. Shkaj shkto wehastak chekitari ishri. Kategori man shkitataj.
0: Jun katalzir kualajik. Kategori kubih chrech. Arech kukoh pakash.
7: Ahtij. Haskin banna arech kumwech bech nari junalik aslemal.
0: Ri are kubih chrech.
2: Has tzib atalik paritzib, has kasik ich chila.
0: Ri are kubih.
7: Kalokokeh ri ajawushel ri adios. Ruk ronohela wanima. Ruk ronohela kush. Ruk ronohela chokab. Ruk ronohel awush labal. Shokuhe ri awahil atzakat. Hi has chbil akanawipat.
0: Ri Jesus kubih.
2: Utz ri kabih. Chabanawe has takri. Kategori katkasiri.
0: Katek uri riare kubih chrech ri Jesus.
7: Hachin ri wahil nutsakat.
0: Ri Jesus kubih.
2: Shulinina kulok hunachi pari Jerusalem. Kbeo bi pari Jericho. Kategori eko elak oma pa unik ahal ribe. Kkelak ahri o hashtag. Kikchei kanok. Kbeo bi kri eare. Shahubik krak kikamisah kanok. Kategori shulinina kulok pari beri hun chuchkahau. Shakkril kanok. Kategori kbek. Hun ahlevita kpetik. Kash pari hun kolibalri. Shakkril kanok. Kategori kbek. Kategori hun ah samaritano che benak che ube. Kopan nakah chrechri are. Arechi krilok kutok obisahu wach. Kip ukokruk. Kupis risokatahinakwi. Kukoh aceite e amaha chrech. Krak anisah chrihri nuchikop. Kukamubi paritohom ha. Kategori kuchahih. Pari hun kichik. Kuyakan kep denarios chrechri achi achak eritohom ha. Kategori kubih chrech. Chachahih bari are. Wek ochi nakasacho, kintoh chawe chare takchi kintzalehu lok. Hachin chikewe ewoshi winakri. Chekachomahri at, che ahil tzakat chrechri achi, cheshkah pariki abre e ala omap.
8: Kubihri are.
7: Are rihun cheshu tokobisah wachri are.
8: Ri Jesus kubih chrech.
2: Hat at, shokohe hamanaweri.
0: Ebenak paribe, riare kok pahun tinamit. Huni shok ubi Marta, shukulah riare pari rachoch. Riare kohun rachalal marir yubi, tuyulik chushkut ri rakan ri Jesus, kutar yutzik. Ri Marta si balak ko uchak paha, katekuri kikibu kohruk kubih.
9: Ahaushel, kaska chomak checho wachalal ri. Chekinu yakanok nutukel chuwach richak. Chabih bachrech, chekinu toon cherichak.
0: Katekuri ri ahaushel kubih chrech.
2: Marta, Marta, si balak katchomanik, si balak ikhastak kamano, shahun ri rahawshik. Ri mari are shuchaori hun tzakatalak utzil, shasman ktokishta wachrech.
0: Lucas capítulo 11. Tajen kchabruk ri Dios, are tachche kukishri uchawemruk ri Dios, hun chkechri utihoshelab kubih chrech.
10: Ahaushel, chak tuch kwach khasu chabshik ri Dios, khachashu kutri shuwanch kuchri euti khushelab.
0: Ri are kubih.
2: Are takchi kish chauruk ri Dios, chibih ba. Tatshel, tiosh lah ri abi, chpetok ri awa hawibal. Chayari kawach huhunal takih. Chasacha bari kamak rumal chiri uch kakasach ki makrik o ki makkuk. Maya bechkech chikuchzak pari mak.
0: Shokuhe kubih chkech.
2: Wek ohun chivech ish chek ohun rachil, kategori kuri kapanik ahakab e kubih chrech. Wachil, chakaha ubi uship kashlan wachwech. Rumal reche hun wachil shpe ulok cheri ubinem, kategori mankota hun hastakhuk arech kin ya chrech. Kategori, paha, rihun chik kubih ulok. Minach uharisah, chanimri tzapatalik chikri uchiha, riewalkwal eri in, Oyalinakchik, mankuyatah kin yaubiri kashlanwacha wech. Kinhik bachi wech, chewe man kualahiktah cheuya ik chrech rumal reche hun rachil, kualahik nari rumal reche kchu harisa nikri rachil. Ekuyana ubiri chrech riare ronohel rehastak chekrah. Riin kimbih chi wech, chitaba hun hasuwach ekiatahna chi wech. Chistukunok ekirek nari rikitsukuh. Chishkorkotok ekhak nari ri uchiha chi wech. Rihunche kutao, ke atahna chrech. Rihunche ktsukunik, kuriknari kutsuku. Rihunche korkotik, khaknari uchihachu wach. Hachin huntat chishol riish, cheri ukohol kutahun kar chrech. Kategori riare mankuyata weri chrech, shaneare kuya hun rashakan chrech. Wekutahun sakmol chrech, shaneare hun shkap kuya chrech. Weri ish che ishitzel takwinak iwet am uyaik utstakhastak chkechri ewalkwal si balakheri ichinak utritat shel chek ochikak kuyana riti oshlak ushlak bashel chkech rikiktari ushlak bashel chrech
0: Tahin kresak hun itzel che hun mem itzel aretak chi ishel ritzel rimem machi kumakhik chabem riwinak kikishibik kip katekuri ehohun kikibik
11: Riare rumal ribel sebul Rikinimar itzel, kerezak ulok rie itzel.
0: Egehun txik kak kikor riare pakas, Kikitach rech hun kutbal retal chek pechikaj. Katek uri riare retam ri kichamabal kubich chikech.
2: Ronohel ahawibal chetasital ushol chich bil ak anrib shask ahik. Hunhachik uku lelah hunhachik kiwilil biri chrih le hunhachik. Henakut, weri satanas shokohe tasital ushol bil ak anrib hasra hawibal ri kkanah kanok. Rumal reche kibihri ischeri in ki ingwesahri e itzel rumal ri Belzebul. Shahek uri, weri in rumal ri Belzebul ki ingwesahri e itzel, hachin rumal kkesahri e igualkual ri ish, rumal kuwa e arenari e areri ri ek atalzih chibihri ish. Katek uri, we rumal ri ubi uqab ri Dios ki ingwesah in ri e itzel, shashopanikwa ri rahayubal ri Dios iwuk ish. Aretak chik ohuna chi chek o utztak uch ich rech choh. Kategori kuchahih ri rachoch rihetak uk inomal utzu banom ri. Kategori wek ohun chik kopanik chesi balak kochi na chuwach kchakan ri puwiriare. Rihun chik kumah ri ri uch ich rech. Kategori kokri che uhachik rihastak rech. Rihun che mankota wuk nuk ulel ri. E rihun che mankachakanta wuk kutsak uhastak ri. Aretak chiri tsel ujlabal kelubi ru hunwinak, kbeche binem patakkash ukolibal ulew ekutsukuh rini malahutzil. Kategori aretak chi iman kuriktak riare kubih. Kintzalihwa pariwachosh hawi ishinel ulok. Arichi kopanik mesom chiri esukubam chik kurika. Kbek kuchepak bukub nimak taki tsel ujlabal china chuwach riare. Keokik eke haki ri rug riare. Kategori ruk ismal riachiri aresi balakash chinari chuwachri na beka nok.
0: Kherik ut. Chi aretak chi kubih wetzihri. Huni shok kurakakeh uchi chkishol riwinak. Kategori kubih.
12: Ut rech ri shok cheshat ruk ah choa santil. E ut rech ri wokush cheshat itubisah.
0: Kategori riare kubih.
2: Si balak ut rech ri hun che kutari utzihri Dios. Kategori kukaslemah.
0: Kherik ut, arechik kimulik kip si balak ewinak kubik.
2: Wehun mayil ik sakri si balak itzel. Kutahun kutbal uhastakri Dios. Kategori ishubi ki atakna chrech ri kamal noh rech ri honas. Shakherik ut ri honas hun kamal noh chkech ri eahni nive. Shokuheri ukohol ri achi hun kamal noh chrech we mayil ik sakri. Ri ishok rahawinel ri umosh ral balk ik. Kualahna ulokri pak ismal katbalsik ku wewinak rech wehun mayil ik sakri. Kategori ku manak atok sihri pak iwi. Rumal rech riare shas nak shpewi ulok pari ushkutri wachulew che utayik ri retambal ri Salomon. Kategori waral ri kolik hun winak che nim china chuwach ri Salomon. Ri uwinak ri ninimi ke wualahna ri pari ismal katbalsik ku wehun mayil ik sakri. Kategori kikmanari atoxih pakiwi. Rumal recheri eare shkikesh kikush ruk ri utzih ri honas. Kategori waral ri kolik hun winak che nim china chuwach ri honas. Mankota hun winak kutzih hun kantil. Kategori kuwah chushe hun tem. Shane are kukohri puwi hun yamal qaq. Arech kikilori ke okulok. Ri uqaq ri ukantil ri amakil are ri awqoch. Arechi uz ri awqoch. Ronohel yabakil kiniknitik. Arekut, we yawab riawokoch, shokuher yabakil, ekum kolik. Kas chawila marik ak ko awuk arech manhun ekumtah. We ronohel sakil, chek abakil. Mankota hun chakapri chek ekum. Ronohel rik kiniknitik. Hachari chak chikuya usakil pawiri at.
0: Aretak chikubih weri, hun fariseo kusikihri are. Arech ke wok parirachoch, kokik ek kubi ik. Ri fariseo ksachukush rumal chek rilo cheriare makuchakta riukab. Katek uri ri hawshel kubi chrech.
2: Kheri utsnak ut, ri ish fariseo kichak ri kumubal chrich, shokokhe ri lak. Katek uri chipam ri ish kosi balak elak e itzel. Ish chuk, ri shmanuvik ri khastak. La man aretak shokokhe shmanuvik ri upam, Chi yamari y hastag pasipanik. Kategori ronohel nari uts chiwech. Herik ut. Itzel iwech ish ri ish fariseo. Chekitohri al kawal puwiri menta irura. epuwi ronohel iti kombal. Kategori kita sapanok risukil eri lokok ebal uku shri Dios. Weri rahawshik banik, shokohe miyakan ubanik rinik ahchik. Kashi wechri ish ish fariseo, chareki lokok ehri nabetaktem paritak ukolbal chamal eri al takrutzil iwach patakrik ayibal. Kashi wechri ish cheri ish ishe khasri kihul rikami nakib cheman kili tahtah. Puwi kebin wiri winak, kategori maket amtah.
0: Kategori, hunchkechri ekataltsik kubikchrech.
7: Ahtih, arentakchik kapi huetzikri, shokuhe kuhak yaklahri uch.
0: Kategori, riare kubik.
2: Shokuhe, kashi wechri ishche ish ataltaktsik rumal rechikia kekanri winak chemanke kovinta chere kashik. Kategori, ri ish manki chapta ukokwe ekanri ruhun uwi ikab. Kashi wechri ish rumal reche ki tzakri u kolibal ki hul e ashal takutsihri Dios. Chare e inan e itat sheke kamisanik. Shakhe wak ut, rubri ki banori, kopari icho mabal che utsri banok, shki banri e inan e itat. Areri e are shiki kamisah, kategori ishri ki tzako. Rumal kuwa shubihre retambalri Dios. Kintakna ubik chkech, e ashal takutsihri Dios. Shokuhe eta konelab. Ri eare eke kikamisahna ehuhunri eke kokatahnari enikahchik. Arech kbantahna katoktsih puwi wehun mayil iksakri. Rumali kikikel konohele ek ashalu tzihri Dios tishinakchi aretakchi shmahtahu lokwe uwachuleu. Chik mahtahu lokchi rugri ukikelri Abel kopan rugri ukikelri Zacarías. Cheshkamik pari unik ahal ritabal erinim rachochri Dios. Hekuwa, kinjikba ubishik chiwech, chekbanak atoksik puwi wehun mayil iksakri. Kashi wech ish, ri ish kataltsik, rumal reche shikamu biri u lawibal ri etamabal. Ri ish man shishoktak, erik kak keokik ri ish ke ik atek.
0: Aretak chi ishe lubichila, ri etzibanelab eri fariseo kkahrikash ritzel chrech. Kategori kikikot uchi chrech kihastak. Kikikoh kambal chrech arech kikikamih hojuntak utzih keluloh puchi. Lucas capítulo 12. Kategori kikimulih kip esibalahwinak. Sibalahwinak ekolik rumal chineri shak kitak albeh chikip. Nabe kubir chkechri euti hoshelab.
2: Chikolo ibib, michomachi utsri ukush kashlangwa kechri fariseo, ri eare kep kipalah. Ronohel hasache awam, benapak ala hisanik chorisakil. Shokuhe, wekohun hasach pawal, manshak tateari chemat kachop tahna. Rumal rech che ronohel tzir che kibir pak ekum, ktatahnari chorinimalak ih. Ri tzir che kibir napatak ishikin, patak awal takha si balak ke atak nari pa bishkil puwi tak rishotal. Kimbih chivech ish wach il, mishibih hibib chkechri kikamisahri bakilal. Mangkota hun hasu wach chik kekovin chrech. King ut chivach hachin chrech kishibih hibib. Chishibih hibib chrechri hun che arechi shmantahri kamisanik kekovinik kakanu bipari hejena. Henak ut, heri kimbih chivech. Chewehunri kas chishibih ba ibib. Lamankak ayishta hob alahtak chikob re uwakah rumal kep wak. Esha herikut re Dios kril ronohel weri emankota hun ksach chrech. Shokuhene ri iwi ehalam. Mishibih ibib. Ish si balahik ihil chikiwach ri chikob rech uwakah. Kimbih chiwech. Hachin uts nutzihoshik in kuban chikwach riwinak. Ri ukohol riachi utsutsi hoshikri riare kuban chikiwachri e angel erechri Dios. Katek ut, hachin itzel nutsi hoshik in kuban chikwachri winak, itzel utsi hoshikri riare kuban chikwachri e angel erechri Dios. Hachin kubihun sirche kukulelah ri ukohol riachi, kuitah nari. Katek uri, hachin kubihun sirche kukulelah ri tios lahushlabashel, mank kuitah tah. Aretak chi kishkam na ubiri ish patakri ukolbal chabal, chikiwachri ek atal taktsik e chikwachri enim takwinak, mishmayovik che utsukushik hasubanik uto ikiwib onhas rikibih. ritios la juzla bashel, kubih nari chivech ritzik chek rahaushik kibih pawekah balri.
0: Hunch kechri winak kubih chrech. Achtig, chabih chrech ri wachalal arech kuhach ri echbal och kep trich. Ri are kubih chrech.
2: Hachin banovinak atalzik chwech ri in, onche in hachanel cheri hastaki wech chishol ri ish.
0: Katekuri kubih chkech.
2: Chikolo y vip chugach lepuak. Rumal che shokuje parik inomal, yuk aslemal riwinak manjiki bamta rumal riume bil.
0: Kubir chkech hun tsehobelil.
2: Kohung inomachi. Riruleu shuyasi balahuwach. Kateguri kuchomah parush labal. Haskin banwache weri. Mankota nukuha rechkin kolo. Kateguri kubir. Kimban na weri. Kintukih nari tak nukuha. Kategori kinyak nanik ahtak nimak tak kuhachik. Kinkol na waral ronohel rinutriko, shokohel ronohel rinumebil. Kategori kinbih na chrech ri wushlapal. Wushlapal. Kosi balaha mebil ak olom arech katkasik ihunab. Chatushlanok, chatwok, chatkumunok, chatbanna rinimak tak nimak ihwa im. Kategori ri dios kubih chrech. Chuhalahwinak. Wechakab kamikri, ktayish na chawech ri chuhala hawush labal. Rihastak che shakolo, hachinri ahchak ekanok. Hewa, rihunwinak che kumulih uhastak, kategori, mankinomar ta chuhach ri Dios.
0: Kategori kubih chkech ri euti hoshelab.
2: Rumal kuwa kimbih chiwech. Mayomani kush che ri ik aslemal. Hasri kitiho, hasri watziak kikoho. Ri ikaslemal are nimu ihil chuwach ri iwa. Ri bakil are nimu banik chuwach ri iwatsiak. Chiwilan peri tak hoh. Manki tikon tak. Manki kiakta wach tikon. Mankota kik uha. Kategori ri Dios ke utsuku. Ri ish si balah nim chinari ik ihil chikwach ri chikop rech uwokah. Hachin chiwech ri ish kikowinik rumal ri uchomanik kutik apanok hun ik rech ri ukaslemal. Weman kishkovin tak kiya uwi alahtak khastak, khas chek choman ikush chrech rinik ahchik. Chiwilan peri saktak kotsik, man ketaman tak, man kekemen tak. Kimbih chiwech cheri Salomon ruk ronoheli ukowinem, man shikohi taratsiak cheheri khas hun chkech ri kotsik ri. Wepari ulew, ri dios kuya utstak atsiak cheri ayes, chek okamik kategori, Chweq kikyakum ipari qaq. Etak ulo kubanna weri chiwechri ish. Che ish winak che shakubik ikoho bal kolik. Shakheguri ri ish, mishtsukun ba che khasri kitiho. Khasri kikumuh. Mishchokchotik ba. Herinak ut, arewa kiktsukuh chuwach weulewri. Ri manke kohonta khachari uh. Ri itat retamchik che rahawshik weri chiwech. Heri ba. Arechi tsukuhri rahawibal, teguri ki atahnari weri chiwech. Mishibihibib alah hupuk chih, rumal cheri itat shrak shuya chiwech ri ahawibal. Chik ayih ri imebil, kategori chi ach kech ri imebaib. Chik banak bak tak ichim che man khartak, hun khelik mebil khelak chikah. Hawi makota elakom, makota ishkut che kuwebeh. Rumal reche hawi kowiri heliki mebil, shoku hechilari kowiri iwanima. Chishkanak kan baruk iwatsiak eruk ritzihtalik bakanok. Chishkanak ba, ishkheri hachari winak chik keyeh rikahaw, aretak chiri are katzaleh ulok pari uk ulanim. Arechkik hakri uchiha arechik korkotik ulok ri are. Utskechri akpataninel che ek asli keberi katahok arechik peri ahaw. Kasih kimbih inchiwech. Cheriare kuk amanari ri atsiak rech akpatan eku patanih ri. Ki ukoh nari chori mesha. Kateguri riare kerulani sahnari. Wekpechakab onpa usakari bal. Kateguri weheri kurikari khastak. Si balak uts kechri ri eare. Uts uchobik chibanaweri. Wetaret amri rahawri khakhas kahbal kperi elakom. Mankuyata beri chekhakri utapiyili rachoch. Shokoheri ish chishkasalok. Rumalche pari hunkahbalche mankota natal chivech kpenariri ukohol riachi.
8: Kubir ri Pedro.
1: Ajaushel, la kabir wetzi hobelil ri chkech ri uj, onchkech konohel ri winak.
8: Katekuri ri ajaushel kubir.
2: Achin ri uts pataninel chiri ajau krokisahnak amalbe, chkech ri uwinak, arech kuhach ri trikoche rajaushik chkech eare. Uts rechwe ajpataninel ri, che aretak chik peri rajau, kurikari arech tahin kubanueri. Henak ut, gasik kin bich chiwech. Krokisah nari riare kamalbe chrech ronohel ri uhastak. Katek utveri ahpataninel ri kubih paranima. Riwahauk bihtahikri chek petik. Kateguri kokchik chayikri ahpataninelab. Kokche waim, kokche uchobik si balahamaha. Rirahauri pataninel kperi parihunk ich cheriare man kereyehtak. E parikahbalche man retamtak. Riare kukyaku biri. Kategori krokisahri chkishol ri etzel winak. Riah pataninel cheret amri ugrayi bal ri rajau. Kategori man usuk umamta apanok hun hasuwach. Manu manomta apanok ri ugrayi bal ri rajau. Si balak kchainari. Hachin kuri man ret amtak. Kategori kuban nikah hastak chetakal chayikil chrech. Shahubik ri kchayik. Hachin ri si balak okia chrech. Si balak onari kchachrech. Hachin risi balak shkupsash kushrih, si balak ko wiri riktana chrech. In petinak chiuk yakik hunk ak chuwach ri ulew. Kategori, si balak kinwah wetak atinak chik. Ri ink banan nukasna. Kategori, si balak mayibal ink olik chik atek bantahik weri. Laki chomak che shimpeti karech kinkoh rini malahutsil chuwach ulew. Manjetari, kinjik bachiwech. Arekut kin kohori hachok ib. Rumalche chikamikri, pahunha keche hovinak, ki hachom kibri, o ship kik kulelahri keb. Ekeb kik kulelahri eu ship. Kik hash nakib. Ritat shell kuk ulelahnari riu kohol. Rik ohol shell kuk ulelahnari riutat. Rinan shell kuk ulelahnari riral. Rial shell kuk ulelahnari riunan. Richichu alibats kuku lelah nariri ralib. Ri alibats kuku lelah nariri chichu ralib.
8: Shakuhe kubich kechri winak.
2: Aretak chi kibil hunsu chekpe ulok pari uqah balqih. Shakbi kibih. Kperi khab. Kategori maare wi kherik mantahik. Aretak chi kpe hun kyaqik pari rikyaqab riril balqih. Riish kibih chekpe nari qaq. Kategori marewi kherik mantahik. Ishwinak keb ipalak takwinak. Ri ishi wet am kinikoh ri wachulew. Ri wach rikah. Khas kuche man kinikoh taba wehe tak ikhrech takwe kamikri. Suche chi ish taba kibang atoksih puwi ri utsil. Kherikut are takchi at benak ruk ri akulel chuwach rik atalsih. Pari be chakoho ba achukab arech katutsiru bik ruk ri are. Wene katu chororeh chuwach ri qatalsih. Kategori ri qatalsih katu kamu biri at chuwach ri achimi. Kategori ri achimi katu koh pariche. Kimbih chawech, che man katelta ulokri, chila chi katena katoh ri kisbalamer akortil.
8: Lucas capítulo 13. Parihun uchanimri, kepe nikah winah che kikiaho bishik rishkul matahik kukri ea Galileos. Che are ripilato shbanuik, che shukoh rikikikel enikah ea Galileo ruk ritabaltak kitokob. Kubir chkech.
2: La kichomak ischeri ea Galileo ri. Eare si balak ei tselwinak china chikwechri enikah ea Galileos chik. Manjeta ri. Gassihweri kimbih chiwech. Eguri ish. We mankikeshi wib. Heri nakuriri ikamikal kiriko. Onri ewa shaklahuk winak. Che she u kamisah ri kakte rech ri siloe, are takchi ishwili holok. La kichomak che ri winak ri, are nim chinari kimak chikwach ri winak che ehekel pari Jerusalem. Manjeta ri, kin hikba u bishik chiwech. We man kik eshi vibri ish, shokunje heri ri ikamikal kirikna.
8: Kubik chik hun tziho belil chkech.
2: Hunachik o hun uche alwi kosh utikom pari ruleu. Kbechi u tsukushik u wach, Kategori mankota wach kuriqa. Kubih chrech ri rakhchak pari ulew. chiwoshib hunab chi ulok kinul che utsukushik wach we hun wikoshri, kategori mankota wach kin rikatah, chachoyok ma ubik, rumal che shak kukis uchuk abri ulew. Rirachak pari ulew kubik chrech, ahaw, chakolona we hun hunabri, kategori kin haknari ulew chushkut, ekinyana mes chushe, wene kuyana uwach, we man kuyao, kategori shas chachoyu biwa.
8: Kukutri tzik pari ukolbal chabal pahun kik sabado. Kohun ishok che kohun uslabal chrech, che uyabirisam wakshak lahu hunab ulok, riare usul rih, tek uri mankkowintak kusuk ubari, arechi ri Jesus kri riare kusikik ekubik chrech.
2: Chat tota hok chrech ri ayabil.
8: Katek uri kukohri ukab pari ukolom, shakbi chanim kelubiri uslabal, Tek uri ri shok kusukubari, enim ukehil ri Dios kuyao. Ek utrik amalbe, rechri ukolbal chabal, itzel krilo rumal cheri Jesus kuban hun kunanik parik ik sabado. Kubir chkechri winak.
5: Ko wakib ik rech kish chakunik, chishpetpa patak wek ikri a rech kish kunashik. Are mishpetik pak ik sabado.
8: Katek utri ahaushel kubir chrech.
2: Kep tak ipalah, chihuhunal ri ish. La mankikirta ri ish pak ik sabado ri iwakash on ri iburish arech kikitiha kukya. Eku wawe hun winak ri, che umi al ri Abraham, che shiut tahik rumal ri satanas wak shaklahu hunap kamikri. La man kwahtak uri kinkiri are pak ik sabado.
8: Arechi kubih wetak tzikri, konohel ri eukulel sibalak kishbal ke kanak kanok. Katek uri konohel ri winak kekikot rumal ronohel ri utztak mayibal hastak che kuban ri are, shokuhe kubih.
2: Hasrik hunamatak ruk ri rahaibal ri Dios, hask uri rikin hunamatak ruk, ri are ehe has hun alak iha che hun achik kutik pariruleu. Katek uri kikiyek ekuban hun che, ri chikop re uwakak ke haki chotak ri uqab.
8: Shokuhe kubih.
2: Hasruk kin hunamatisah ri rahayubal ri Dios, ri are ehe hasri ukuish kashlanguache hunishok kukoh pa ushib pahbal rech kaj. Kategori ronohel ksipohu wach.
8: Kbim patak alak enimak tak tinamit, kukut ritzik arechi benam kuban pari Jerusalem, hunachi kubik chrech.
13: Ahaushel, la ee hatalik rike koltohik?
8: Ri are kubik chkech.
2: Chikoho ichungap arech kishok parilats uchiha. Sibalahek irik kahki okik, kategori manke kovintari. Aretak chiri rahaw riha ko alahulok che utzapishikri uchiha, rikishkanah kanok chrih kishkorkot nari kategori kibih nari. Ahaushel, chahakach kech. Kategori kutsalehu bishikri chiwech. Manwetam tahawi kishpewi ri ish. Kategut kibihri ri ish. Riuh Ukhwaqinak, ukumuninak awuk, at kutuninak patakrikak ayibal. Kategori kubih chinari chivech, manwetamta hawi kishpewi ri ish. Chitasa apaniwib chwech riin, ri ish che ishbanal rech ri etzalak. Chilari kowirik isbalkush, eri kuchinik wareyak. Arechi kibil ri Abraham, ri Isaac, ri Jacob, ekonohel ri ashaltakutzih ri Dios. Pari rahayubal ri Dios, arechi ri ish nak kishkiaku biwi. Kategori kepenik ahri pari rel balqih, pauqah balqih. Kepenik ahri pari kqab rel balqih, paumosh rel balqih. Kategori ketuyiri chori mesha chewaim pari unimaqih ri rahayubal ri Dios. Genak ut, ekonik ahwi nakri che arekik isban kanok, tekuri are enaberi. Ekonik ahwi nakri che enabe, Kategori arekek isban kan ri.
8: Pari uchanim ri, xepe nikaje fariseo, chekik bih chrech.
11: Chate lubik, hatu bi waral, rumal rech siri Herodes, krajka tu kamisaj.
8: Ri areku bih chkech.
2: Hish, hi bih chrech fue yakri. Genak ut, ri inki impakchih ri e itzel, e kin kunah ri e yawabib. Chikamikri e shokonje chwek. Teguri pari uroshkik ink isinakchik. Katekut, kamikri, chwek ekabih, are utsek internet behri nube, rumal che maniataltak che hun asal utzihri Dios, kamik nach chech ri Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, ri atche ka kamisah ri qashal taqutzih ri Dios, e ka k'aqa bach kih ri etaqomu loq chawech, si balag nurayin weta enumulim ri e awal kual jejas juntuq ek, che ke umulih ri ral chusheri ushik. K'atek uri, man iwam taweri. Jeri ma, ke atahnaka nokri iwachoch chivech. Jeri kimbih chivech. Man kibilta chinu wachwa, chikateko panarik ihche kibihna, teuchita likrik petik pari ubiri a jauxel.
8: Lucas capítulo 14. Kpe pari rachoch hun kanimal ri fariseo pa hun ik sábado arech kuaik, ri eare kilauchim ri are, kochila chuwoch ri are hun iwa bachin si pojina kubakil. Katek uri ri Jesús kukot kichiri ekatal taktzik eri e fariseo.
2: La yatalik ban kunanik pari ik sábado on man yatalik tak.
8: Katek uri ri eare kikime marisak kip ri are kuchap ri jun yawab kukunak e kuchachubik. Chkech ri eare kubik.
2: Hachin chivech ri ish che ktsaku biri uk ohol on ktsaku biri wakash pa jun kuwa pa jun ik sábado e man aninak tak kresak.
8: Katekuri, mankota chihuntzih ke kovinih kikbih chuwach weri. Kubih hunti hobelil chkech, rumal resh chek rilo cheriwinak, arek kitsukuh rinabetak kolibbal cheritem, kubih.
2: Aretak chihun katusikih pahunk ulanem, matkohi chorinabetem. Wenek ochina hun shisik ishik chek onnim reklen chawach riat. Katekurik petik rishiskin cheriare, e chawach riat e kubih chawach. Chayaka nokwe koli malri chrechwe hunri. Kategori ruk ak ishbal katberi parik isbal tem. Manjetari, aretakchi katsik ishik hat parik isbal tem. Arech aretakchi kperi gwinakche shatusik ihri at kubik chawech. Wach il, chat pakalchi na aksik. Kategori nim ak ihilri chikiwach riwinakche ko awuk chori mesha. Rihunche ku paki bari kasash nari. Rihunche ku kasahri. Pakbash nari.
8: Kubir chrech li huwinak chesh sikin rech riare.
2: Are takchi kaban huni mak iha lahwa im, me asikih re ea wach il, me asikih re ea wachalal, me asikih re ea wachalashik, me asikih re ea inon tak ea kulha. Chashi biha wip chkech, wene kat kisikih ri at e hunam rihastak kikia chawech. Are takchi kaban huni mak iha lahwa im, are che asikih re me ba im, Ri tekmai, ri emoi. Utsawech ri at, rumal che manke kovinta ri che uyaik, hun hunam uk ashel chik chawech. We hastakri, ke atahna uk ashel chawech, aretakchi kek astahulokri e hikom takwinak.
8: Aretakchi kubih wetzihri, hun chkech ri ko parinimak ik kubih.
14: Utsrech ri ri kawana parira hawipal ri Dios.
8: Ri are kubih chrech.
2: Hunachi kuban huni malakwa im rech shkekal. Kateguri, ke usikih si balakwinak. Pari kahbal rech riwa im, ki utaku biri e upataninel a rech kikbih chkech riwinak che she si ishik. Chishpetok, suk umatalik chik ronohel rihastak. Konohel chkihuhunal shkimahi hutayik sachabal kimak rumal che manke betak. Rinabe kubih, shinlok hunulew, kateguri rahawshik inwilana. Sachanumak. Hunchik kubir. Shinlok hop hukula huakash. Kingwilana. Chasachanumak. Hunchik kubir. Kamikri shink uliik. Rumal kuri man kinkowintak kinbek. Aretakchik tsalih ri ahpataninel kubir ronoheli tsir chrech rirahau. Rirahau kpero yowal. Kateguri kubir chrech ri upataninel. Hat parik ayibal. Hat shol takbe paritinamit. Kategori che ak ama ulok ri eme baib, ri emoy, ri etakmai. Kubih ri ahpataninel. Ahawshel, shmantahik ri atakanik. Kategori hamalna. Kategori ri ahtih kubih chech ri ahpataninel. Khat patakribe, bubi takritapya. Kategori che atak ihu lok ki okik ri winak. Arech knohisah ri wachoch. Kimbih chivech. Che mankota hunch kech ri shesik ish, kikna nariri nuwa im.
8: Si balak winak keber ruk riare, keriri eare, katek uri kubih chkech.
2: Weko hunk pewuk ri in, Te curi manchata jubir kulok eh riutat, riunan, riri shokil, ri eral kuwal, ri rachalal. Shokuhe manchata jubir kulok eh ukaslemal riare, mankkovin tari kokik nutijo shel. Hachin ri mankruk ahtari uripal, kategori mankpeta ulok ukri in, mankkovin tari kokik nutijo shel. Hachin chivech ri ish chekrah kuyak hun kekte. Chewe man arena bek tuyik arech krahilahri rahil kuk amubik arech krilo wekolik ewe kuk isa arichak kushi bihri bri weku mahi humanik kategori ma kuk isa tarichak konohelri ke elovik keketse behu wachri riare kategori kik bihri wehunachiri ishuchap hunchak kategori mank kovintah kuk iso shokuhe lakohun ahawinel chekuban chokru hun ahawinel chik Kategori, we man arena bek tuyik arech krilo wek kovin kuk la juhmila chihab, arech ke elu lok chuwach rihun chik, che petinak u lok kuk huwinak mil che ukula shik riare, we mak kovinik, aretak chi nahnak ovi, ke utak ubinik ah e upataninel ri, arech kiktari hamaril chrech rihun chik. Shokuhe herikut, shak hachin chivech ri ish che man kuyata kanok ronohel riuhastak, Mank kovintah kokik nutihoshel in. Utsri atzam. Katek utveri atzam ksachri utzayil. Has katselinikri utzalihri utzayil. Man utstari. We kokisash pari uleu. On pari mes. Nahkik yakub iwiri. Rihunchek o ishikin rech ktatbenik. Chutatbeh bawe tzihri.
15: Lucas capítulo 15. Konohelri eahtok ilpuak. Eri ahmakib, kekibu kokruk arech kitatabeh riare. Katekuri ri e fariseo ri e atzibanelab, ke wishwatik kikibih.
16: Wehunachiri, kiukulah ri ahmakib katekuri kuakuk riare.
15: Katekuri kubih chkech wehunzihubelil ri.
2: Hachin chivech ri ischewe ek ohunok al uchih, katekuri ksach hunchkech. Laman kiuyata kanok ri humuch melech lahuk paritz inalikulew. Arech kbeche utsukushik rihunche sachik, chik atena kuri kulok, aretak chik kuriko, kuya ulok chori uteleb ruk kikotemal, aretak chik tzalih chorachoch, ki umulih konoheli erachil, shokoheli ukulha, kategori kubih chkech, chishkikot bauk, rumal recheri inshin rik rihun nuchichche sachik, kimbih chivech, che shokoheheri, koni malah kikotemal china chikah rumal shahun ahmak, Chikuk eshukush, chuwach humuch belech lahuk e utstakwinak cheman rahav shiktak kikkesh kikush. On hachin hunishok che kol lahuk upwak drakma. Kategori wekusach hun, cheman kutsihtari ukantil. Kategori man kumestari rachoch. Tekuri masibalah kutsukuhtak chik atena kuriko, aretak chik kuriko, ki umulihri rachil eri ukulha. Kategori kubir chkech, chishkikot mawuk. Rumal reche sin rik rihun nupuak che sin sacho. Rumal kuri kimbih chivech. Kalash riki kotemal chikiwach ri e angel erech ri dios. Rumal shahun ahmak chikuk eshukush.
15: Shokuhe kubih.
2: Hunachi eko kep ukohol. Richakshel kubih chrech ri utat. Tat, chay akma ri nuhastak che shwechbal ri in kolik. Kategori ritata kuhach ri uhastak. Richakshel kumol bi ronohel ri hastak rech. Ekbe ubik pahun nak tinamit eman usta usachiku ban ri uhastak. Aretak chi sachitahinak chi ronohel ri hastak rech rumal, kpe hun wihal pawetinimit ri, kumahi hurakik kash. Kbe che upatanashik hunachi chek opari tinamit ri, riare kutakubi patakri rulew arech ki uyuk uhetak ak. Riare krahweta kunohisa hupamru ritak om chekiktih ritak ak. Kategori mankota hun kia ov chrech riare. Kategori parechwi kuchomah parihranima. Ehoropane ri e upataninel rinutat chekosi balahkiwa. Kategori ri in waral ri kinkamche numik. Ri in kinwah kinwalahubik kinbenaruk rinutat. Kategori kinbihnari chech. Tat shin makun chuwach rikah echawach riat. Kamikri mantakalta chik chwich chekabih ak ohol chwech. Chabana ba chwech ri in hun chkech ri e apataninel. Kualahik, kelubik, kbe ubiruk ri utat. Aretak chi nahk ovi, kril ulokri utat, krok ehu wachri ukohol, kshak inik, kukiakrib chukul, kategori si balak kuk aluh, ruk uhol kubichrech, tat shin makun chuwachri kah, echawachri at, kamikri mantakalta chwih kabih ak ohol chwech. Kategori riutat kubich kechri eu pataninel, aninak, chik ama ulok hun autsalahat siak, echikoho chrechri are. Chikoho hun mulqab chori uqab. Chikoho u shahab chrechri rakan.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Icholo,

0: chichek kuli ruk hun ishok che hachom kanok rumali rachahil, kokik parimak ruk ishok. Hun inomachi ko utsalah takratsiak. Kateguri, ronohel ikkuman utsalah takwaim. Hun meba ubi Lázaro, koyol chunakahri uchi rachoch, ronohel utsumal tahin kriyik. Sibalah krak nocheri hastak che tsakulok chusheri umeshari inomachi. Kateguri keperi tzik kirkari utsumal. Rimebak kamik. Kateguri kkamu bikumali e angel erechri Dios pari ukoli balri Abraham. Shokuhe kkamik inomachi ekmukik. Arechiko pari jades pa oshom kuwalizaha panokri uvokoch tekuri nahkril apanokri Abraham. Kateguri ri Lázaro kopari ukoli mal. Kuraka panuchi chrech. Tat Abraham. Chatoko bisahnu wach. Chatakao biri Lázaro, arechku chakeji sahri utsamu viuk a pariha. Arechku horori sahri wak. Rumal reche oshomin kolik pawek akri. Kateguri. Ri Abraham kubichrech. Walkwal. Chanati sahche sharikri amebil pariak aslemal. Kateguri ri Lázaro shurikri oshom. Waral kamikri, rare kubisamu kush. Kateguri ri at oshomat kolik. Panikach kechri uch eri ish kohun ni malaksiwan. Rumal kuri hachin krik kah ki asha panivuk ri ish manke kovintah. Shokuhe manke kovintah ke ashu lok waral. Hachin rik kah ke ashu lok kuk ri uch. Kubih. Kintacha wech tat. Chatakao biri Lázaro pari rachoch ri nutat. Rumal reche kohok wachalal. Arech kuk amu bich kech ri tzih. Arech man kepetari e are pawehun ukolibal koshom ri. Ri Abraham kubich chrech. Kori Moises. E kori e kashal taku tzihri Dios. Chkitari ki tzihri e are. Kubich ri are. Hayi tat Abraham. We kohun chkechri e kamnaqib kbekukri e are. Kik keshri ri kikush. Ri are kubich chrech. We man kiktatari u tzihri Moises. Eri ki tzihri e kashal taku tzihri Dios. Shokuhe. Kne mak kasta hun chkechri kamnaqib man kik amtari iri utsih.
1: Lucas capítulo 17. Kubir chkechri euti hoshelab.
0: Man kmanta kovinemri che matak tsakri nohibal. Kash rechri vimnak che rumal tsakri nohibal. Ari utsri chrech che koksash hun nima bachu kul kategori ki kyaku biparipolo. Chuwach che kutsakri chomanik hun chkech rich utin ri. Chikolo ibibri ish bil akan ibibish. Wek makun ri awachalal, chayaha ba riare. Wek kututu ku ishriare, chasachari umak. We wuku mul kmakun chawach pa hun kik, kategori wuku mul katsaliha wuk riat, ekubih chawech, kutut nuku ishrumal ri shimbano, chasachari umak riare.
1: Re eutak onelam kikbih chrech ri ahawshel.
2: Chani marisa ri kakohonik.
1: Ri ahawshel kubih.
0: Weta kori kohonik ri ish, heri hacha hun alahi ha, ibim chiwa chewe uche al tzimari, chaboko ubi awib, kategori ha tetiki tahok paripolo. Kategori, riare ishunimam chinak uri. Hachin chivech ri ish, chikohun upateninel chetahin kuchakuk ri ulew, on chetahin ke ukol ri chikop, Kategori aretakchi katzalehu loq pari cha kubih chrech, cha tok chori mesha, cha nim cha tvok. Laman kubih tana chrech, cha sukumahun nuwa, cha kohori ratziak ahpataninel. Aretakchi ri inshin wa alech esh kumtah riha, chi katena kuri kuya ocheri at katwaik, ekat kumunik. Riare, la rahawshikri kumaltioshik chrech ri pataninel, rumal che shubanori shtak chrech, shukuheri ish. Aretakchi ishmantaj iumal ronohel ishtak chrech, chibih ma, ri ujaj pataninel, mangota chikapatan, ishmantaj kumal richak chi rahawshik shkabano.
1: Benach pari uberi Jerusalem, katan nakak chrech ri Samaria eri Galilea, kok pahun tinamit, ke eru lohche ukulashik riare, lahuj winach chetajin kak iri kitzumal, nah ketak iwi ulok. Kikirakakeh kichi, kategori kibih.
3: Jesús, ahtir, chatok ibisah kawach.
1: Aretak chi kerilo, kubih chikech.
0: Hish, hikutu ibib chikiwach re echuchka hawib.
1: Tekurik kulmatahik, aretachi ibenak ri are utsk kanah ri kitsumal. Hunchkech aretachi kriloche ri are utschik, katsalehuloh parakan, katekori enim krilwiri dios. Kumehrib ekuyari uach chuach ri rakan ri Jesus, ekmaltioshinch rech ri are, wehun winakri, ri are hun achsamaritano ri Jesus kubiah.
0: Laman elahuhtah ri she utsirik, ekuri ebelehepchik, hawik oviri eare, shakshiwi wekashlanachiri shtalehulok, arech nim kril ri dios.
1: Katek uri kubich trech.
0: Chatwali hok, hat, arira kohonik shat kolori at.
1: Ri e fariseo kitach rech riare.
4: Chik ate humpak penarira hawibal ri dios?
1: Kubich kech.
0: Rira hayubal ri dios mankili tahtah. Riupet bal mankuyatari pana ik. Katek uri, makbishtana, kolik waral, kolik hela. Rumal recheri rahayubal ri dios, kochik chishol ri ish.
1: Shokuhe kubir chkechri euti hoshelab.
0: Kpenanik ahtok ihri, cheri ish kiwahweta kibilo, kneba shahun cheri uk ihri ukohol riachi. Katek uri, mankiwil tari. Katek uri kbishnari chiwech. Chivilampe waral ri. Chivilampe hela. Mishbe ba. Mishak inchrich. Heri hasri kuipachek chupchanik pari hun uhuts rikach. E pare hun uhuts chik ek sakarisanik. Shokuhe heri kushnari ugohol riachi pari ukich. Katek ut. Arena berra hawshik chek ukashek nari oshom. Ek tselash kan uwach kumal wehun mail ich sakri. Hachash kul matahik pari tak ukich rinoe. Shokuhe heri patakri ukihri ukohol riachi. Kewaik. Ke abarik, shek ulik ruk ishok ruk achi, chik atenari qiqcheri noe shok pari huku. Katek uri, shperi ni malahab che eshu kamisah konohel ri eare. Shokohe, rishkul matahik patakri uqihri lot, ke waik, ke abarik, ke lokomik, ke kayinik, ke tikonihik, ke kiakri khetakha. Katek ut pari hun qiqcheri lot shelubi pari Sodoma, Ri Dios shuha marisahu logri ak eri asufri. Kategori, sheukamisah konohel ri eare. Shokohe herik kulmatah nari pari hunk ihche kuk alisah nari ri ukohol ri achi. Pari hunk ihri, ri hun winak chek opuvi ri rachoch. Kategori kori uhastak pari ha, makahu log cheuk amik. Shokohe ri winak chek opari tikom aluleu, matsalehu log. Chinatisah ri rishokil ri lot. Hachin riwinak krah kukol ri ukaslemal, kutsak nari. Hachin ri kutsako ari kukol nari. Riin kimbih chiwech. Pari hun chakab ri, ek okeb ri chorichat, hun kambiri, ek uri hun chik kiakan nokri. Ek okeb ishokib ri, hunam tahin kikenik, hun kam ubiri, ek uri hun chik kiakan nokri.
1: Katek uri, kibih chrech.
3: Hawichi ahawshen?
1: Ri are kubih chkech.
0: Hawichi kori bakilal, shokuhe, chilari kikimulih wikibrik uch.
1: Lucas capítulo 18. Kubi hun tzihobelil chkech, arech kukoh parikanima rihunch awem rukri dios, e arech mankuban takep kikush che ubanik.
0: Kopa hun tinamit hun ak atal tzih che mankushibih tarib chuachri dios, e kretzalah kiwachri binak. Shokuhe kopa we huntina mitri, hun malkani shok che kopan rukri are. Kateguri, kubih chrech. Chabana atosih chwech puwiri nuk ulel. Kok ousi balak ih, mankrahtah weri. Tek ut kuchomah. Mankin shibih tawib chuwachri dios, ekin wetzalah ki wachri winak. Rumalk ut che we malkani shokri, kin uch uharisah, kin mannawak atosih chrech puwiri uk ulel. Arech manamak eltak kinurika ekinuch uharisah.
1: Katek uri riahawshel kubih.
0: Chitama riutzihwe itzel katal tzihri. Ek uri dios, laman kubantak atok tzihri pakiwiri ukulelri uwinak cheshas kikkomih chuwachri arech chipak ih chichakam. Eri are, laki uyanari arech kikiyeh naweri. Kimbih chiwech, che aninakri kubanri atok tzih chikech. Katek ut, Aretakchik penari ukohol riachi, la kurikanari ri ukohonik chuwach ri ulew?
1: Shakuhe kubik behunzi hobalilri, chkech nikah winachek kichomache eare eutz winak, ekketzelah kiwachri enikachik.
0: Ke bachinhab ke paki parinim rachochri dios, arech kech aurugri dios. Hunchkechri eare, fariseo, erihunchik atok inel puak. Rihun fariseo tak alik, kchaurugri dios paranima, jeri kubik. Nu dios, quien maltioshich chavech, rumalche ri inman ingeritach, jejas ri enik ahuinak chik. Ri earek kahri puak, mank kahta ri sukil. Ri earek oparimak ruk ishokachi. Shoko je man ingeritach, jejas wehun ahmakunel ahtokinel puak ri. Ri in, kamul ki mewahik pahun shmano. Kinyari ulanjuk tokbal rech ronohel rikin lok o. Kategori ri sin ahtokinel puak, nak owi ulok. Mankukoch tak kuwalisahri uwa koch chikah. Katekut kuchayri uwa ukoch ekubih. Nu dios, chatok obisah nuwach inche inah makunel. Riin kimbih chiwech. Wehun kisbalri ktsalehri chorachoch ruk risukil. Manjetak ut rihun chik. Rihun winakche kuwalisahri kasash nari. Katekut rihun winakche kuwalisahri kuwalisash nari.
1: Kkamu bich rechriare. Ealakta akalab arech ke uchapo, aretakchik kilweri ri eutehoshelab, ke kiyahyateh ri akalab, katek ut, ri Jesus ke usikih ri akalab, ekubich kech ri eutehoshelab.
0: Chiyabach kech ri alakta akalab arech ke petik vuk ri in. Mi ateh ri eare, rumal reche hachin tak ikheri je haswe akalab ri, eare eachchaker ri rahayubal ri Dios. Katsih kimbich chiwech, Rihun winak cheri makuk am tari rahay balri Dios, jejas wehun alahak alri, mankok tari pari are.
1: Hunch kechri animak kekalen, kutach rechri are.
2: Utsalahak tih. Haskim anna ri in, arech kinwech beh rihunalik aslemal.
1: Ri Jesus kubich chrech.
0: Has che uts katchach wechri in, mankota hun winak uts, shuviri Dios. Avet am chiri pishab, mabanri makruk ishokachi. Mat kamsanik, mat elapanik, mat hosnik, nimche awilawi ri ananatat.
1: Ri are kubih.
2: Ranuhel weri nubanom in chi inakal na ulok.
1: Are takchi kutari Jesus weri kubih chrech.
0: Krahnahun hasu wach chawech. Chak ayih ranuheli hastaka wech katek uri, chayabach kechri emebai. Shahariri at inomri chikah. Katek uri chates ahulok, echinater nebehri in.
1: Katek utriare, are takchi kutawe tzihri, kbisonik rumal resh cheriare sibalak inom. Are takchi ri Jesus krilo, kubih chrech.
0: Sibalak ash koki balpari rahay balri Dios, ribinak chek onim hastak kech. Areman kashtak rokik hun kameyo pari utek hun bak. Chuach hun inomachi, chekok pari rahay balri Dios.
1: Ri eare chek kitaweri kibih. Hachink kowinrik koltahik, kubich kech.
0: Rehastak cheman kbanta kowinem chikwach ribinak, kban kowinem chrech chuach ri Dios.
1: Katek uri kubich rilu.
2: Kawil ya, riuch kayakanok rehastak kech, katek uri shat keter nebech.
1: Kubich kech.
0: Hasik kim ichi wech, mankota hunche kuyakan ri rachoch, ri shokil, ri erachalal. Ri era chalashik, ri unan utat, ri eral kuwal, rumal rech ri rahay bal ri Dios, chemata kuk amna pari ukasle mal rech ukamikri, si balahnim china chuwach ri koruk ukamik, shokuhe pari uachuleu, chepetinakulok ki atahnari chrech, hunhunalikalak asle mal.
1: Ke ukamu birruk riare, ri ekablahuk, katek uri kubich kech.
0: Kamik kuhpaki pari Jerusalem. Kategori mantahnari, ronoheli tzirches kitzi bahri ek ashal takutziri Dios puwiri ukohol riachi. Khashtahnari riarech kechri eareche mankota kakohonik kuk. Kokisashnari pak ishbal, ketzelashnari riwach riare, kchubashnari riupalah riare. Arechik chaitah riare ruk hunasyar kkamisashnari. Kategori churosh ik kastahna uwachri.
1: Kategutri eare. Mankotak kichop chrech weri, wetzihri awatalik kanah kan chkiwach, manketam tahri kubihri are. Kkulmatahik, aretachchi opanem kuban pajeriko, k kohun moya chi tuyulik chuchiri be. Tajin kumol tak upuak. Keutari winak katekuri kukot kichi.
5: Has we has tak koko wikiri?
1: Kbish trech chareri Jesús Nazareo ritajin atanik. Chanim kurakake uchi.
5: Jesús ukohol ri David. Chatoko bisag no wachri in.
1: Rihachin tak enabehinak chuwach. Kiyahyateh riare. Arech mangchau tachik. Katek ut riare kurakakeh chinari uchi.
5: Ukohol ri David. Chatoko bisag no wachri in.
1: Ri Jesús ktak ik. Katek uri ktakanik arech kamulok chuwach. Aretak chik kibu kokruk. Kutach rech riare.
0: Hasri kawakim banchawech.
5: Ahaushel.
1: Kcha.
5: Chabanapa cheri in. Kohi chinak ak taknu wokoch.
1: Ri Jesús kubik chrech.
0: Chat kayok. Ri at kok ak awokoch. Ri akohonik shatu kolo.
1: Chakbi kok ak uwokoch riare. Kateri ubi chri riare. Enim kril wiri Dios. Konohel riwinak aretak chik kirwe hastakri. Nim kikir wiri Dios. Lucas capítulo 19. Kok pari Jericó, kash pari Tinamit. Kohuna chi Saqueo riubi, hun nim reklen winak, kamalbech kechri ahtok inelpuak, shokuhesi balak inom. Krah krilo hachin ri ri Jesús, katek ut makkowintah kumal riwinak, riare inlah nit rakan. Shak inik knabehik, katek uri kakan buwehun kanak. Arech kril ri Jesús, aretak chik katan chila. Aretak chik kopan ri Jesús chila, kualizari wokoch aksik, katekuri kubik chrech.
0: Saqueo, aninak chat kahulok, rumal reche kinwak chik ukamikri, kinkanak kanawuk choha.
1: Aninak kahulok, katekuri rukki kotemal kukulari are parachoch. Aretak chik riwinak kikil riare, kikibik.
3: Shekanak kanok parachoch hung ahmakunel winak.
1: Katek ut, ri Saqueo, tak alik kubik chrechri ahaushel.
2: Ahaushel, ukamikri kinjana panik ah cheri numepil chkechri eme baib. Katek uri, wek ohun chimwela ah ri hastakrech, kahmul kinsalech chinachech.
1: Ri Jesús kubik chrech.
0: Ukamikri, kakoltahwe hari, rumal reche shokunhewe areri hun ukohol ri Abraham. Ri ukohol ri achi shpetik. Arech areke utsukuk, areke ukolo riwinak isachinak.
1: Riwinak tajenk kitawe hastakri, shokuhe kubik huntzihobelil, rumal reshche nakak kowiche ri Jerusalem, katek uri ri eare, kichomakche ri rehawibar ri Dios, shakbiri ikpetik choek kabik, kubik.
0: Hunachichi ukohol hunnim ube alwinak, kbek ahun naktinamit, arech kuk amari reklen arech kushik ahawinel. Ki usik ih lahuk e upataninel, kuyach kech lahuk anpuak, kategori kubich kech, chichakuhwe anpuakri, arech kwachinik chik atek in saleh na ulok. Katek utri e uwinak kachkatik kikna chiriare. Kiktaku bichrih riare nik ahachiham arech kikbih. Mank kaktak chiriare kahawinik pakawiri uh. Aretak chik saleh ulok rugri rekre na hawinel chi ulok. Ke usik ihre upataninel chek okugri upuakriare. Arech kretamah horopari chakoh kech chihuhunan. Kperina be, kateguri kubir. Ahaushel, rik anpuak shuya lahuk anpuak chik. Sibalah utsri, utsalah pataninel kchachrech. Riat chaban utsru rihubik hasach, chak amari atbalsih pakiwi lahuk tinamit. Kpechikri ukab, kateguri kubir. Rikan apuak ahaushel shuya hop anpuak chik. Kubik chrech, shukuheri at, chak amari atbalsih pakiwi hop dinamit. Kperi hun chik, kategori kubik. Ahaushel, kolikwe anapuak ri, cheshin kolopa hun sut. Riin nushibin wip chawech rumal cheri at atkan. Riat, at hunachi chekak amori hastak che manshayatak. Kahach uwachri manshatiktak. Kubik chrech, rumal reatzih ri inki man katoxih pawi, itzel pataninel. Awet amcheri in inheri, kink amri hastakche man shinyatak, kategori kink hachanik hawi ri mashinitikon tawi. Shahekuri, hasche man shayata ri nupuak pari hak olbalpuak, arecha rechi kintzali hulokri in kink amari ral kategori kubich kechri kochila chimahari ankuak chrech chiach rechri hunche kochila huk ankuakruk ahaushel kechach rech riare kochila huk ankuakruk kimbichi wech areri hun winach kochas takruk kiatahnach rech kategori rihun winach mankota koruk Shoko hek tokishna chrech rik oruk. Kategori ri enuk ulel ri in, rivinach che manshkahtah, arech inrik inahawinik pakiwi, che ikama ulok waral, eche ikamisach chinwach.
1: Aretach chish bitahweri, nabehinach kibinik, tahink pake ubik pari Jerusalem, aretach chi nakachik kowiche ri betfahe eri Betania, chunakahri huyub olivo, keutek bi kep chkech ri euti hoshela, kategori kubich kech.
0: Hish paritinamit chek och kawach. Aretak chi kisho kubik, kirikari hunalak burish che yukulik. Che mankota hun chuwachulew ak aninak chrik. Chikira echik ama ulok. Weko hun kutachi wech. Has che kikiro, kibihweri. Areri ahawshel kahawanik.
1: Kebek, kategori kirikawari he haslish bish kech. Aretak chik kikirri alak burish re erakhaw kikbih chkech.
3: Khas che kikirri alak burish ri?
1: Ri eare kikibih.
3: Rumal che areri khawshir kikhawnik.
1: Kategori kikamul noh chrech ri Jesus. Kikikohri katsiak chrih ri alak burish ri Jesus kakan chrih. Aretak chik kakash ri are ribinak kikohri katsiak pariube. Aretak chik nakak chik koviche ri kisbalil ri huyub ri olivo. Konohel ribinache euti hoshela, sibalah ke kikotik, ekkimahih nim rilikri dios, rumal rechronohel rimayibal tak hastak kilom, kikibir.
5: Teuchilanikri are, chetahim petinak ulok, riahawinel chipetinak parubi riahaushel, nimalahutil parikah, ilihanik parinimalakah.
1: Nikach kechri e fariseo, che ekoch kishol ribinak, kikibir chrech.
4: Achtih. Chayahari atehoshela.
1: Katek utriare kubir.
0: Kimbir chivech. Wekikitapir kichiri eare. Areki krakakir kichiri. Riheta kabach.
1: Arechi nakachik kowicheri dinamit. Kok puviri dinamit. Kubir.
0: Henakut. Weta shokuhe kachobri at. Ritzichrechni malahutzil. Chiuk amamu lokwehun ihri. Manheta kut. Shane awatalik shkanah kanok chawach. Henakut. Kpena nik ahtak ihpawi, cheri eak uler kikisutih na wihruk rikyak te rechrichoh. Katki latzbehri paronohel atzaltmal. Katki kahbehna ri chori ulew, ri at shokuheri awal kualik olik. Mankota huna bahri kikyaka nok puwi huna bahchik. Rumal reche manawilom tahrik ihche shatsolishik.
1: Aretak chikok pari rachochri dios, keresa hulokri ahkayib kubich kech.
0: Ibatalik, riwachoch harech chawem rukri dios. Katek utri ish, ibanom chrech hunpek kech ela omab.
1: Chihuhunan ik tihonik parirachoch ri dios, ekuri enim chuchkahawib, ri etz ibanelab, erinimach keklen paritinimit, kkak kikamisah riare. Katek ut, mankkirik tahas rikuyaok kibano, rumal reche konoher riwinak sibalak kitatbeh, ri utzir kelu loch puchi. Lucas capítulo 20. Pahunqih kukutri tsikh chkechri winak parinim rachochri dios, katek ut kuyao bishikri utsalakhtih, kepeo lok rukri are, ri enim tak chuchkahawib, ri etzebanelab, ri enim tak winak, kikbih chrech wetsikhri.
4: Chabih chkech, khasruk eqilen kabangwari, unkhachinja winak chawech weako winemri.
1: Kubih chkech.
0: Shokoheri in kintana chivech hunhasuwach, chibih chwech, rikasna chikuban rishwan, la rech rikah on kech rivinak?
1: Kikichomach chkishol.
4: Wekakabih rech rikah, kubih la, haskocheman shishkohon tachrech, eko wekakabih kech rivinak, konohenri rivinak, kukikyakwachabach, ramareche kikikban parikichomabal, cherishwan hunahkasharu tzikri dios.
1: Shahek uri, kikibich manketam ta khawish pewi, katek uri ri Jesus kubich kech.
0: شکوهری این من کیم بیخت چیوچ خاص روک اقلن کیم انوری
1: کوبیخت کچ ری وینق و خون چی خو بلیل ری
0: خون چی کوتیک خون او تی کمبال رچ اووا کویا پا قاقیک چکچ نیک اح اچکیب تکوریک بی بی کی تق ایخ رتق چی کوری قاری ایخ کتاکو بی خون او پتنینل کوگری اچکیب اریش کی کیا پا نیک اح رچ ری اووچ ری اووچ رچ کتک اوت ری اچکیب خمالیک ری اقاب کی کتسالی خیساخو بیکری اره اره چی که چیتخ کمال کتاک چو بی خون و پتنینل کتک ات چکو خی اره چی اش چیتخ کمال کی کیو قو خمالیک اقاب کی کتسالی خیساخو بیک کتاک چو بی خون و روش کتک اوری شکو خی اره چی کسک تخ کمال کی کتسالی خیساخو بیک ری رخاو ری اولیو کچو مخ خاص کی من نوا کنتاک نو بیکری لو الاخ نوک اخول لمان کی بانتانلو ا اوتسروگ ری اره کاتک اوت اره تقچی ری احچکیب کی کیل ری اره کی چوماخ ری اره اره وا ری او کوهول چاکا کمیساخ ما ری اره اره کی قچ بیخ کانوگ ری اولیو کی کی اقو لوگ پا ری اولیو کاتگوری کی کمیساخ خاص کو من ناری ری رخاو ری اولیو کو ری اره کپی ناری کی او کمیساخ ناری ری احچکیب کاتگوری کویاناری ری تیکم آل او باش کهش نیک اخچیک.
1: روک کیتا و تیخری کی کی بیخ. چقلا با آن و کراغ ری دیوس وری. کتک اوت که او کایه ری اره اکو بیخ.
0: خاص کی چاپ پوی وری چه تی باتالیک. میخونا باش چه کی پخچیخ ری اخت اقل تخا. کمیکری او کی نخ چی راخا ول ری خا. کنوهل ری که تاق نچ ری خوی آباخ ری. که اخ ناری. کتگوری. دکتاق نوی آباق چریخ ری کو قاق بیخ ناری آره
1: چانیم ری اختی بانیلاب ایری اینیم تخچوچ قاقویب که قاق کیچاپو ری آره کتکو ری کیشی بیخ کیب چکیچ ری وینق شکیچ آبو چه ویچی خو بلیل ری شو بیخ کمال کیچ ری آره شیعوک چه او کاکالاشیک کتکو ری که کتاقو بی نیکاق ایخ کاکالانیل چه چوبانیک ای اوز کیبانو کخ چواج اریچ کیری خونوماک پتاخریو چیخ اریک کیچوکوخری وبانیک او خاچیکری اری چووچری او کووینم ریقت بلچیخ کیکوت او چیری اری
3: اختیخ ری اوخ قتام چه اوس کات چاوک ا اوس کات کوتونک کاتیکوت مناریت کاویل ری کاکایری وبانتاخیکری وینق قاستیخ ناکوت اریک اکوت روک ساقیل ری وبری دیوس لا یاتل چقیت ری اوخ چه کاقتخوری الکاوال چریس ری سسر
1: کاتکوت ری اره کوچوبوری کمبل چک کاخ کوخ چریچ ری اره کوبیخ
0: چیکوتو چینواچ خون دیناریو حچین اخچق ایری خون واچ بال ایری چی باتالیک چک اوچو واچ
1: کی بیخ چریچ
3: ریچ ری سیسر
1: کوبیخ چکیچ
0: اوچ ماری چی چالیخ با چریچ ری سیسر ری خستق ریچ ری سیسر ای چی چالیخ با چریچ ری دیوس ری خستق چی ریچ ری دیوس
1: من کیریق تا خونو مک پاریو چیخ چکی واچ ریوی نق کتک اوری روک ریو چیخ کو بیخ ری اره اک کیچ اپیخ کیچی که اوپن اخو خون اخصادو سه او روک ری اره چک کی بیخ چه من کتا خون که کستخیک چینا واچ که کی کات او چی که کی بیخ چرچ
4: اختیخ ری مویسی سو چی بامکن چکیچ و خون که او خون رچلال کولانی نق کتک اوری کمیک ایمانکوت رالکوال کویا کنق ری خون رچ لالچک کوک امری ری شوقیل ریچ کویا رالکوال مانجیل قیخساق چریچ ری رچ لال ایک او قوب اچ علاشک ری نبیک او ری شوقیل کمیک کده کوری منکوت خون رالکوال کنق کوک امر چه ری شوقیل ریو کاب ریو روش شاس چی ایگو قوب کیک ام چه کی شوقیلال کده کوری که کمک امانکت خون کویاکن خون رلکوال شوق ایخساق که اسبل کنوق شوق بخی که کمری شوق شخری کود وی شوق ری اره تقچی که کستخنا وچ ری خچین ری شوقیل ری رومال ریچ چه ری ایو قوب شکی کم چه کی شوقیلال
1: اری خسوس کو بیخ چکیچ
0: ری ارالک اوال وی اوچو لیو ری که کم کی شوقیلال که کم کچا خیلال کاتک اوت اره اوت سکیچ ری ری تا قلچ کیچه که اکنا پاری خونو وچو لیو ری اری که کستخنا ri eare man kik amta ki shokilal ri, e man kik amta kachahilal ri. Shokonje man kuyata chiri ke kamik, rumal reche ri eare eje nakuri hacha e angel. Shokonje eral kuwal ri dios ri, rumal che eral kuwal ri kastahibal. Shokonje, chiri e kam nakib ke kastahik, ukutum kanokri Moises pari shutsi bah kanokri che sarsa. Aretak chih kubih chrech ri ahaushel. Riu Dios ri Abraham, riu Dios ri Isaac, riu Dios ri Jacob. Man hun Dios tak kech kaminakib. Shane hun Dios kech ri ek askoh. Rumal rech che chuwach ri are konohel ek askoh chech ri are.
1: Ego hunch kech ri ek tziba kikibih chrech.
2: Akhtih, utshat chawik.
1: Mak kikach tachik kohunch kitach rech. Ri are kubih chkech.
0: Has chek bishik cheri Kristo ukohol ri David? Rumal rech chechi are ri David kubih pari uwuh ri bishonik. Ri ahaushel shubih chrech ri wahaushel. Chat tuyul naqachi wakyaqab. Chik atena cheri in kimbana chkech ri e akulel etak abala wakan. Ri David kubih chrech ri are ahaushel. La kuyak uri che ukohol ri are?
1: Genakut, rumal che konohel ri winak kikitatbeh ri are? Kubich kechri eutihoshelab.
0: Chikolo ibib chkiwachri eachzi banelab. Chikkach chkiwach kiwakatruk ustakatsiak. Kkach chkiwach chkech abeshik. Kiarulzil kiwach patakrik ayibal. Ketuyi patakrinabe taktem pariukolbal chabal. Shokuhe patakri wa im rech nimakir. Kiktihri kihastakri emelkani shokib. Kikchuku viweri ruknah takchawem rukri dios. Ri Dios kashkuk ahisahna kiwachri eare.
1: Lucas capítulo 21. Kualisari wokoch, ke rireak inom takwinach chek kiyari puak pari ukolbal puak pari nim rachochri Dios. Shakuhe kril hun me ba melkani shok, chekuyao koch keburrahil, katek uri kubih.
0: Genakut, kastikim bichiwech, chewe malkani shokri. Are nim shuyao chikwach konohel ri eare. Rumal reche konohel ri eare. Are shkiyari uqash ki rahil. Katek utri are. Are shuyari kukoh na cheri uhastak che rahawshik chrech. Shuyar onohel ri kukoh na arech kak asik.
1: Rumal resh chek kibih nikah winak puwiri nim rachoch ri dios. Che wikom ruk khelik tak abak. Eruk khelik tak abak rech maltioshibal ri are kubih.
0: Wa veri che kibilori, kpena wari jetak ikche mankota juna bak kanah kan puwi juna bak chik. Ronoheli jastak kiaktah na ulog chori uleu.
1: Kikitach rechri are.
5: Akhtik, jampak urik kulmatak na veri, jasri rikut bal kikilna, che kukutu chi petinak chi ulog we jastak ri.
1: Ri are kubik.
0: Chikolo ibib che kisubik. Rumal reche si balahik iri kipena parinubi, Chikikibih nari, inri, erikih na kachik owi, me iterne behri eare. Aretak chikito kitzihosh chok, chikito cheriwina kikitukih kip, mishibih hibib. Rumal reche rahawshik chenabek penaweri. Katekut, dik isbalil man aninak takpetik, man kamik takpetik.
1: Katek uri kubih chkech.
0: Kualih na huntinamit puwi huntinamit chik. Kualih na hun ahawibal puwi hun ahawibal chik. Kpena ni malahtak kabrakan, ni malahtak yabil, wi khal, patak kitin nimit. Shokuhe kpena shibibal tak khastak. Kpena ni malahtak kutbal chikak. Tekut mahok chuwach ronohelweri, kishchap nari ish, kishokatash nari, kishkachitah na patakri ukolbal chabal, kishokisash na pache. Kishkamna ubik chikwachri e ahawinel, chikwachri e ataltaktsih rumal rech rinubiri in. Waverik kulmahtakna, rech ish ilol rech e ishtal rech ri utzalaktsih. Chikoho ba ri utzil pari wanima, mi isuk umahri kitobehna iwib. Rumal rech e inri, ri kinyaow nari itzih kibih. Kinyanari e wetambal, cheri e ukulel man kekowintari, Kikrik hunzih che ukule la shikri itzih. Areri e inan e itat kishkachow nari. Ri wachalal, ri wachalashik, ri wachil. que kikamisahna ejojun richi wechri ish. Kachkatik nari kiknachi wechri ish rumal rech nubiri in. Katekut, mankota junibi rechri iholom ksachik. Pari ukowilri iwanima kikol nariri ik aslemal. Tekut, aletakchik ibil nache sutulchirihri Jerusalem, kumalri eakbanal choh, chibetamah bache nakachik oviri uk ismalil. Rikopari judea, shakbiche animahoku bipatakri huyub. Rikopari tinamit che elulok chila. Rikopatakri tikombal me okchi paritinamit. Rumal recheri tak ihri, ihrech tohbal uk ashel. Ekbantahnar ronohel ritz ibatalik. Kash kechri re eyawabib tak ishokib ruk akal. Kash kechri ritahin kek eisanik pa wetak ihri. Kohuni malahitzel kash kobelil ri chuwachuleu. Ek kahisashna ki wachwe siwan tinamitri. Ke kamnari rumal richich rech choh. Eyutulik ek amnabiri paronohel tinimit. Ekuri kohun ki kohunik chik kikitak alech nari Jerusalem. Chik atek bantahnari uk isbalil dikik ihri kohun ki kohunik chik. Kpenahu hun takut bal patakwek ihri. Pari ik patakrich umil. Chori uleu, rivinak kikishbihna kibri rumal ri kakulha rechri polo. Ehuhun winak ke yabanik ri rumal ri shibrikil aretakchik kulmatahik wehastakri. Chekpena puwiri uleu, rumal rechri uchokab ri kak totashna ulok. Kateguri, chetakwek ihri, kikil nari ukohol riachi, chekpena puwi hunsuts ruk kowinem ek ihilanik. Aretakchik peweri, Chiwalisahri ukowili wanima. Chiwalisahri iholom. Rumal reche shas chanimri kishtotahri ish.
1: Kubirch kech hun tzichobelil.
0: Chiwilari uche alri wikosh. Shokoheri nik ahtak chechik. Retakchik resahu lokutush. Ibetam che nakachik owiri sak ich. Shokoher retakchik kivil nari ish weri. Ibetam che rirahayubalri dios nakachik owi. Tatsik kimbir. Chiwech. Chewe mayil ech sakri, mank kamta na mahok kpeweri. Rikah, riwachuleu ksashna uwachri, katek utri nutzih mank sashta uwachri. Chivila iwip, chishibih iwip, maalubik bari wanima pari itzel, rumalri kabarik, rumalri mayowik pari ikaslemal. Katek uri wene shas chanim kpewe ikhri piwiri ish. Jejas hun kolob ktsak na ulok pa kiwi konohel liwinak ek ochu wachuleu. Si balak chishk asma, e si balak chishk ab baruk li Dios. Arech ri ishko icho ab kishanimak chuwachri khastak chikpena. Arech ri ish kishko winik kishtak ik kan chuwachri ukohol riachi.
1: Pak ik ri are koparin nimra chochri Dios ktihon chila. Chak ab ri are kopu wiri huyub olivo. Aretak chik sakar sanik. Konohel ribunak ek opari rachochri Dios arech kitat behriare. Lucas capítulo 22. Petinak rinimakir, rechri mankota uchamilal kashlangwa, che pascuak bischech, ri enimak chuchkahavi, ri eachibab, kitsuku has ukamisashik kibano, shanerumal chek kishibir kipchkech ribunak. Ri satanas kok pari judas rik bish iskariote chrech, Riare hun chkisho ri ekablahuj. Kbeche ubishik chkechri enimak chuchkahabib, chkechri achimiyab, has kubana che kitoik riare. Riare ke kikotik, katek urik kibich chrech, chek kiyana keb oshib upuak chrech. Riare krah kuk amowah weri, katek uri, ktsuksatik chrech has uhachik kubano, arech mankiltahta kumal riwinak. Kopan ri ukehil riasimos. Arechik kamisash riuchik ri kashebal. Ri are ke utek biri Pedro erishuan kubich kech.
0: Hisuk umach kech ri kashebal, arech ka katihna ri uch.
1: Ri are ek kibich rech.
3: Hauchika wahwi chek ksuk umach
1: kubich kech.
0: Aretak chik ishok paritinamit, kirik ri ehunachi, cheruk amu bihun kebal ha. Chiterne behu biri are. Katena pari jako kubiwi. Chibih bachrech ri rahauri ha. Ri ahtih kubih chawech. Hawik owirinim ha hawik intih nawiri ashebal kubri enutih hoshelab. Kategori, riare kukut nari chiwach aksik pariuka upaha. Junim hache jamalchik, chibanari sukmanik chila.
1: Kebe ubiri eare, hachari shubir chkech heri kekirika, kategori, kisukumar chilari kashebal. Aretak chiko pan rikakbal, kokchori mesha kukri euta konelap, kubir chkech.
0: Sibalah nurayim kintihwe kashebalri, iwukri ish. Mahok kin asherik ashko belil. Shas kin bichiwech. Cheman kin tirta humulwa we hun pasqua ibuk. Chikatena kmantahweri pari rahai balri dios.
1: Kategori chenim kukamukokri pachbal amaha. Kuban hun maltioshinik. Kategori kubir.
0: Chikumuhweri. Chihachachiwach. Sharumal kuwa kin bichiwech. Cheri in man kin tirta chiwari amaha. Mahok chik peri rahaibalri dios.
1: Kategori, chanim chik, kukamu kokri kashlanwa, kuban hun maltioshinik, kupiro kuyach kechri eare, kategori kubir chkech.
0: Weri, rewa nubakil chik hachitahi humalri ish. Chibana weri, natisabal wechri in.
1: Shakuhe heri kubano rukri pahbal amaha, parukis bali riwaim, kubir.
0: We pahbal amahari, Arewarik ak chapalka parin nukikel. Chektishna iumal riish. Uchanimri, riukabri kin hachowri in, kovuk chori mesha. Herinakut, riukoholri uchanimachi, kbe pari ube, hejas chomatalik. Katekut, kash rechri achi chek hachowik riare.
1: Tekuri, riarek kitach ki bilkip, hachinkuri rihunch kishol chek banouna weri, kichomach kiwach.
5: Hachin ri, ri nimala hubanik chkishol.
1: Ri are kubir chkech.
0: Ri ea hawinel chkech ribinak, ki kakakbe kheri hacha ea hawib chkech. Eguri ea manal qatbal tzik ruk rikikowinem, ki kbano veri, are chkbish ustakwinak chkech. Mi ban kheri ri ish. Ri nimala hukihil chishol ri ish, are chubana ri uchak rikoholala. Egurik takanik arechi upatanik re enik ahchik. Hachirini malahuk ihil, larerik ocho rimesha, onarerik patanahik, lamaretarik ocho rimesha, riin, inkochi shol riish inheri hachari in patanihel, kechri enik ahchik. Riish ishkanahinak kanhuk patakri nukash kaulim, eriin kinwakin yari ahoibal chiwech, hachash rahri nutat chuyachwech riin. Arech kishwa nawuk, kishkumun nawuk chorin numesha pariwa hawibal. Shokohe kishtuyi nacho takrin nimak taktem, arech kimbanarik atoktsik pakiwi, riekablahuk uhuk atri uinak ri Israel. Simong Simong, ri satanas katucha ori at arech katuyuhya na, hacha ucha ikri triko. Katekut, ri ininch awinak ruk ri Dios pawi, arech makota chikrah ri akohonik. Kategori, arecheri at, atzalihinak chulok, chayaba kichuabri ea wachalal.
1: Risimon kubik.
5: Ahaushel, riin kinwak, riin nusukubam chibib, arech kinbea wuk, kneba pariche, kneba parikamikal.
1: Katek utri Jesus kubik.
0: Kinbik chawech Pedro, rimam ak makok tanakamik, we mahok oshmulchik abim jemanavetam tanuwach riin.
1: Chanim kubir chkech.
0: Aretak chi shishintaku biri ish, manruk ta puak, manruk ta ikoshtar, manruk ta ishahab, lakosh rak chivech.
1: Ri e arek kibir.
3: Hayi, mankotash rak.
0: Tek ut ukamikri, hachin rik o upuak, chuk ama ubik. Shukuhe hachin rik o hunu koshtar, ekuri man kotak, chuk ayih ri batsiak. Kategori, Chuloko hun uchich rech choh. Rumal rech rahaushik ktsakatu banikug ri in ritz ibatalik. Shehala shik riare hun chikishol ri ebanal takitzel. Rehetak tsiches ibatalik panuviri in, shopan pariuk ismalil.
1: Ri eare ek kibir.
5: Ahaushel, kokep chich rech choh ri.
1: Kubir chkech.
0: Ruk la lele.
1: Kelulok, hachana katal chrech. Kbe pari huyub olivo, ri eutihoshela kiternebeh ubiriare. aretachchi opaninachchi pavejun kolibalri kubichkech.
0: Chichamari ish rugri Dios, arechman kishkahta parimakaj.
1: Kbenachkechri ere, jejas ukeakbal apanok hun abaj, kshukik, kchabrukri Dios.
0: Tat, wekawaj, chavesaj chwechri in wepahbal amahari. Katekut, arech bantahok bari urayi balak ushri at. Manaretach bantahok ri urayi bal nuk ushri in.
1: Katekut, chenim kuku trip chuwechri are, hun angel rech rikaj, che kuku bisaj ri uk ushri are. Okinak pari ukamikal, si balak chau chi naruk ri Dios. Ri ukatanal si balak tsukhuwik, gari khacha kik el chek tsak chori ulew. Kualik chari uchawembruk ri Dios, kpetik hawi ek oviri euti khoshelab, katekuri, ewarinak kiawrika, rumal ri bisobal chkech, hubik chkech.
0: Suche ishwarinak, chishwali hok, katekuri, chishchawruk ri Dios arech man kishkahta pari mak.
1: Tajinna kubij wetzigri, aretak chi ikeperi winak chek kiternebe mulok ri Judas, chejun chkechri ekablajuj, ri arek kibukokruk ri Jesus, arech kutsumag ri are, katek utri Jesus kubij chrech.
0: Judas, garu hun tsumanik kanhachri ukohol ri achi?
1: Aretak chi ikkirweri, ri era chil kikbij chrech.
5: Ahaushel, la kekachiyo ruk ri chich rech och.
1: Jun chkechri are, Kuchiri upataninel rinim chuchkajau, eko katu biri rikiakab ushikin, katek utri Jesus kubij.
0: Ruk la lele.
1: Kuchapukwakri ushikin eko kunaj. Katek uri, shas chanim ri Jesus kubij chkechri eukulel, ri enim tak chuchkajawib, ri ekinimal ri eakchimiyab, rech rinim rachochri Dios, chkechri enim winak.
0: Ri in, la in hun banali tselcheri ish shishperuk takchich, Rechchoj eruk chimi riin inko iwuk parinim rachochri Dios ronohel taqih man shini chaptak ut kategori kamik kuwak ori ukowinem ri qekumal
1: kikichapri are kategori kikamu bi parirachochri nim chuchqajau ri Pedro nak kuternebej ubiri are riwinak kikuchum hunqaq etuyul chunaqaj ri Pedro ktuyi ukokkuk Hun mokomi shok kri riare chit uyulu kok nakak chire chirika koku kayeh riare katekuri kubih.
6: Wehunachiri shokuhe koruk riare
1: katek ut riare kubih.
5: Ishok mawetam ta uach riare
1: chichanim chik hunachichik kril chiriare katekuri kubih.
5: Riat shokuhe at hun kuk
1: katek ut rilu kubih.
5: Achi riin man in junta kuk.
1: Ok owinak che hun kakbal, huna chichik shas kuhikiba ubihik.
5: Genakut, we huna chiri koruk riare, shokohe we areri ah Galilea.
1: Tekut rilu kubih.
5: Achi, mangwetam tari atzik kabih.
1: Chanim ak anok, kok hun mam ak, riachawshel kusutih ri, katekuri koku kayeh ri Pedro. Ri Pedro kunatisah ri utzik riachawshel che shubih chrech are.
0: Imam ak ma kota na kamik ma hok na che oshmulchik abim che ma wetam tanu wachri in.
1: Kelulok, katekuri ik kotut shrech, e shukizu ku shrech riok ech. Ri achi hap che kilak abim riare, ketebe hu wach, katekuri kikich i riare. Kikitsa pigri wok och ruk hunsut, katekuri kikot uchi.
4: Ha chapanap ma at ashelutsir radios. Hachin katuch i yori at.
1: Kikibig chisibalah itzel takhtig chrech. Are takhtig pakpat ulok riushe kak, kikimulig kibri uhuqat ri enim takwinak rech ri tinamit, ri enim takchuchkakawib, ri eakhtibab, kikikam ulok riare pari kisanedrin, kikibig chrech.
3: Weat riat Kristo chabig bachkech.
1: Ri are kubig chkech.
0: Wekimig veri chivech, Riish man ki kohtari ri nutzih. Weta kin koti chi, man ki tzalihta uach ri nutzih. Katekut, kamikri ri ukohol ri achi ktuyi na chunakah ri rakaab ri ukowinem ri Dios.
1: Katekuri shas chanim konohel kikibih.
3: Atbari ri atukohol ri Dios?
1: Ri are kubih chkech.
0: ishkish binik inriri are
1: kikibir
3: la rahwashik nach kech hun qatal tir shas ukhwish oktowik riutsir shel ulok puchi.
1: Lucas capítulo 23. Sichanim konohel riwinak ke walihik kikam biriare chuwach ri pilato kikikoh umak ek kibir
7: Karikon we achiri che tajin ku kohri etzel para katinamit. Tajin ku jukatek che otohikri al cabal chrechri César. Categorí kubihri areche shasare wiri ajawinel Cristo.
1: Ripilato kukot uchi.
4: La atri ri ajawinel chkechri a judío.
0: At katmin weri.
1: Kchari are. Ripilato kubih chkechri enimtak chuchka javib e chkechri winak.
4: Riin. Mankota hun has watchkin rik chrechwe achiri, a rechkin bank atok tsik puwe.
1: Katek ut riarek kibir.
4: Riarek uyak kiwal riwinak pari Judea. Chi pari Galileo lok hauchishumahih wiri ube, chik atena waralri.
1: Aretak chikuta we tsikri, kukot kichi, la Galilea we hun achiri. Aretak chikreta mah cheri arek ochusheri o covinembri Herodes, kutaku bich rechri Herodes. Cheshakuhe kopari Jerusalem patakwek ihri. Aretak chiri Herodes kriri Jesús, riarek kikotik, oher chiri cheri are krah kriluach, rumal rech rijetak tzig, cheshutao tzichol pubiri are. Kreyeh kril hun mayibal kuban riare, kukot uchi ruk sibalak tak tzig, katek ut riare mankota hun tzig kubih. Rianim tak chuchka habib, riak tzibanelab, ek ochila, esibalak kitsukuh umak riare chuwach ri Herodes. Katekuri ri Herodes shakuhe erachil ri erach imiyab, arechi ishetz abetahik, eshetzelah huwach riare kumal, shukoh chrech riare hun utzalah atziak, katekuri kutzalehizah hubi riare chrech ri pilato. Pawe hun kehri ri Herodes eri pilato, kachil kib kikibano. Rumalne cheri tahkih ubanom kanak, ri eare ekulel chbilki. Ri pilato keusikih parimulinik ib, ri enim tak chuchka hawib, ri ekinimal tak winak, erisiwan tinimit, tekuri kubih chkech.
4: Ri e shiha chwe achiri chwe chriin. Rumal rech chekuyak kiwal ri winak. Ri en shinkotu chiri are, chiwach ri ish. Ka tekuri, ri en man shinrek takun khas wach chrechwe achiri. Are chri en kinban katok tzik puwiri are, khachari kiban ri ish. Shokukheri Herodes. Rumal kuri shutak chiulok humul chkechri uch. Riish ki wil ya che we achiri, manu banum tahun khas wach che takal rikamikal chrech. Shakhirikut, riin shink ahisak na wach, katek uri, kintza kopi khubir yare.
1: Katekut, konohel riwinak che ki mulim ki, khunam ki wach, e khunam ki kirakakeh kichi.
8: Kamisishak we khun achiri, are che takopi khkenak chkechri barabas.
1: Wehun rik opariche, rumal resh che shuyak kiwal ritinamit, e rumal rikamisanik kubano. Ripilato, kchauchi humul kuk, krah are kutsakopih ubikri Jesús, katekut ri eare kirakakeh kichi.
8: Charip ba riare churribbol, charip ba riare churribbol.
1: Pa uroshmul chik kubir chkech.
4: Khasi celu banum we acheri, riin. Man shibrek tahun khas wach chrechri are, che takal chrech ki kamisashik. Shakharik ut, ri enkin kakhisak na wachri are, katek uri kin tzakopi hubik.
1: Katek ut, ri e are sibalak kirakakeh kichi, arech kripabashik ri are chori ripbal. Tek uri sibalak kochina ri rakoh chiak kibano. Ripilato kubik che kuban na ri khastak chek kah ri e are, arek utzakopi hubir ishkitao, Hun chek o pache, rumal rech che shuyak kiwal ritinamit, e rumal rech ri kamisanik shubano. Katekuri kuha chubiri Jesús pakik abri are, kheri hacharik kaj. Aretak che kik amu mubiri are, kikrik hunachi simong riubi che aksirene. Ri are tzalikhinak ulog paritik kombal, kikitak ri are chrech rekashik ubiri ripbal, arech kuk amu bi parakan ri Jesús. Sibalak winak kiternebeh riare, shakuhe ikhuhuntak ishoki, chik kikis kikush chrik eke ok chrech riare. Katek ut ri Jesús kai chkech riare, ekubih chkech.
0: Israel cual de Jerusalén, mini wok ehri in, arechi wok ehri vibri ish, echi wok ehri e igual cual. Rumal reche, pena ni kach ich, habik bishnawi, uts kechri emenchor ishokhib, uts kechri man, she igual cualantach.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Laman aretawa ni Jesús ri ukohol risheb, eri eunan eutat, ri ukketam kiwach.
2: Has kuche kubir chanemri, inre in kajinak ulok chikaj.
3: Ri Jesús kubir chkech.
4: Mishwishwat chbilimib, mankota hunk pewu riin, reman kikta ulok rumali tachel, chi inutakom ulok. Kategori, riin kualahisash na nuwach parik isbalkij. Si batalik patakrik ashel utzihri Dios. Konohel winak ketihosh na rumalri Dios. Konohel winak che kutatbehri utzihri tatshel ekretamah kpewugri in. Manshatak ohun ilo winakri tatshel shuwineri hun che petinak ulokru gri Dios. Rihun ri rilomri tatshel. Kasih kimbih chiwech. Rihun che kakhon chrechri Dios kohun alikuk aslemal. Inri inwa rech kaslemal. Riojer takiwati timam, shkitihri mana paritz inalikuleu, kategori ishekamik. Arewa wewa rikhahu lokchikah. Arech riketihovik mankekamtah. Inri kasleklahwache inkahinaku lokchikah. Rivinak shikutih na wewari kohunaliku kaslemal. Kategori riwache kinyana inchrech, areri nutiohil. Arechka kasi we uwachu leuri.
3: Ri a judio, si balak kikot rich chikshol kikbih.
5: Hazuya ikla kobano, arechku ya patihik chakech ri utio hilal.
3: Katekuri, ri Jesús kubir chkech.
4: Hazih kimbih chiwech. Ri ish, we makitih ri utio hilal ukohol riachi, ewa makikumur ri ukikel, mankotak asle malibuk. Rivinak chikutih ri nutio hilal, ekukumuh ri nukikel, kohunalikuk aslemal. Kategori, kingwa alahisah na uwachri are, parik ismalqih. Rumal reche ri nutio hilal, kastih che wa, eri nukikel, kastih che ukiya. Rivinak chikutih ri nutio hilal, ekukumuh ri nukikel, kkanah kan ri pari nukuishri in, eri in pari ukuishri are. Shokuhe. Hachari tatshel chek aslik, che iri inutakom ulok, eri in chek ori nukaslemal rumal ri tatshel, shokoheri hun chek inutiho, kakasi na vumal ri in. Arewari wa che kahinak ulok chikah. Mangheritah, hachari shkitih ri ohertak iwatit imam. Kategori, shekamik, riwinak chikutih wewari, kohunalik ukaslemal.
3: Wetzihri. Shubih aritak kitkhon pakhun ukolbal chabal parikafarnaum. Kategori, aritak chiri eute khushela kikta wiri kikbih.
2: Kashutai kwetzikri hachink kowin chutat beshik.
3: Kategori, re Jesus retam perechwi chiri eute khushela kiwishwet puwi wiri kubih chikech.
4: Lakash kuban wiri chivech. Ejas kuban ri chivech aretak chi kibil nari ukohol riachi, che kapaki ik javijek ovi ojer kanok, areri ushlap shel kia ovri ik aslemal. Ritio hilal man utztag, man kota upatan. Ushlap shel ritzir che shimbih chivech, shokuhe kaslemal. Katek ut ekonik achi shol che man ke kohontag.
3: Ri Jesús, chiretam aretak chi ishikimachik hachintak ri man ke kohont chirech riare. Echachin rikachchonari are. Kategori kubih.
4: Rumal kuwa shimbih chivech. Chimankota hun kuya ok pewuk weman kuya taritachel chrechweri.
3: Chipa wahun kihubik. Sibalah ikich kechri eutehoshela ketzlich chkih. Kategori. Munkiternebech te chikri are. Kategori. Rikesus kubih chkechri kablaho.
4: La shokuheri ishki wah kishbek.
3: Ri Simón Pedro kubirchrech.
6: Ajaushel. Hachinruk kubewi. Riat kori atzig rech hunalik kaslemal. Riuk kakoho. Ek kilochi at riatrios lahwinak rech ri Dios.
3: Ri Jesús kubirchkech.
4: Laman intah rishin sikini vech. Riish kablahuh. Kategori hunchi shol riish hun kashtok.
3: Hareri judas rikutsihoch.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tik a Javinel Chiareri Jesús.
2: Chuach verrakoch takchi ahre, kikishibir kibriwinak eri akat balsir kekita puach kechri jason eri anikachik, kategori kekitsokopir ubik. Kategori paninakil ri achalashik kibano arechri Pablo kelubik chakab eshokuheri silas, kekitak ubik pariberea, aretachiri eare keopanjela kebe parisinagoga kechri eahudio. Ri ea judío eko waral ri, kohun kushlabalche us china chuwach ri ea Tesalónica. Chanim kikikam ritzig, ronohel takik ri ea re, kikizikik tak ritzig, arech kikil ri wikas geri ronohel ri hastak. Ekich kech ri ea re ke kohonik, shakuhe ri ekinimal ri ishokib, che ea griego, ea jujun tak achihab. Katekuri aretak chi ri ea judío, che eko pari Tesalónica, kiketamak chi ri Pablo, Shas shakuhe shubig ri utzig ri Dios pari berea ke bejala, ke kikoho kikush e ke kichucha ri binak chila. Pa aninakil ri ea chalashik kibanoche ri Pablo ke lubik e kebe ubik. Kusuk ubik pari polou, ri Silas eri Timoteo ke kanak kan chila. Ri shekamu ubi ri Pablo, kikam ubi ri are chika pari Atenas. Katekuri ketzalejo lok ruk hun takkil arech ri Silas eri Timoteo shas chanim kebeo bi ruk ri Pablo. Are takchi ri Pablo ere yemri eare pari Atenas, ri rushlabal kpe royowal chuwoch tak ri wachbal kech ri mantzik tak e Dios, cheno ginak ri tinimit chrech. Kchaw kuk ri ea judío, e kuk ri kikikikilak ri Dios pari sinagoga. Ero nohel takkik kchaw kuk ri winak che eko pari kaibal. Shokuhe, Ekojo juntak winak cheni malak kitijok bemkip. Ri epikurios, eri estoikos, cheche opan ruk riare, ejo jun kikibieg.
3: Has krah wakuruk orotej wejun winak ri?
2: Ejo jun chik kikibieg.
4: Riare, honamatajek ruk jun chek tijon pakibi eka xantak dioses.
2: Rumal res che kuyao bishikri Jesús eri kastajibal uach, kikikamu bi riare chuwach ri aeropago e kikibieg chrech.
3: La yata likch qesh uch chik qetamah ritzig chika kutri at?
4: Rumar rech cheri uch mansaq tach qawach ritzig chika bih ri at chqech. Ri uch kqah qetamah ri khastaq chiku bih wetzig ri.
2: Rumar rech che konohe ri ea jatenas, eri ekashlanta kwinak cheri ekochila, ri eare mankota khun chik kichak, shuwi ekoche utayik ri kisbaltaq uwach khastaq elena ulaq. Katekuri, ri Pablo, Takalik panikah chrech ri aeropago kubih.
5: Ri ish siwan tinimit chrech ri Atenas. Ri imkin wiloche ri ish siblak are nim ikohbal chikibuch konohel winak. Rumal rech, chi are takchi shimbin pari tinimit e shingwil ri etiosh lak taknim ha. Ri in shingrik huntabal ruk wetzihri. Chichri mang eta matal towich dios. Katekuri. Rin are kilinja ubishik chiwech, rihun che kikilah ri ish echiman iwetam tuwech. Ri Dios che shibno ri uwechuleu, eronohel ri hastak uwech, ri are ahawshel chrech ri kah, echrech ri uleu. Mankajekita pa hun ha, che kitzakik ruk kikab winak. Ri kikab ri winak mankik patanikta ri are, rumal rech che ri are, man rahawshik ta hun patanakik chrech. Riare, chiare kya ouri kaslemal, ri kya ouri uslabal, eronohel ri hastak. Riare, shaspahun umahibal ulok, shuk isah konohel ri winak, arech keheki paronohel ri uchuleu. Shukoh ronohel uwach takkik pari uchuleu, hawihe keheki wi ri winak. Shupan weri arech ri winak, kikitsukuh ri hastak rech rikah. Arech ke kowinik, Kikirak riare, kategori riare mang nahtak kowi chkech riuk. Riuk, pariare kowi rikak aslimal. Riuk, koksilobek pariare, euhko pariare. Waweri, shibitak kumale hukungwinak che ek o chishol reish. Rumal rech che riuk, shas u.